Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmandar Jokevli menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.

0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postal dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan singkatnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.670 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Yang namanya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak ini miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Nesal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.

0: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati

0: narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
2: Jadi kita tidak ingin menuding, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sebenarnya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakat yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas tidak sesuai dengan peruntukan ini.
1: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
3: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
1: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
4: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
1: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
5: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
6: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi, dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Kurir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu.

0: satu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantos, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik-Asik.
2: Sampai nanti jam 9 seperti biasa menemani pagi hari ini buat kalian memulai aktivitas,
0: yeah.
2: Apalagi di minggu yang baru dengan semangat yang baru, walaupun rasanya masih sama gitu ya,
0: yeah.
2: Alias tanggal tua gitu, tapi tetap semangat, semoga semuanya lancar.
0: Amin.
2: Yang pengen gabung silahkan dengerin lagu-lagu dangdut DJ Remix. Yang mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Iya, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
1: paling pas untuk Cilacap.

0: lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, Dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Ida, nyongguli WA, Ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
4: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ribu.
4: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
7: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
6: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, orang nyambung, War.
7: Penipu kowe.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Goyang Pagi Sik Asik.
1: Dan masih bareng sama Radika
0: dan juga Vita sampai jam 9 pagi nanti.
1: Benar banget, dan masih ditunggu juga buat warga Bercahaya barangkali yang mau gabung. Tapi ini terpantau WhatsApp-nya sepertinya lagi ada error ya.
0: Iya.
1: Oh, ini ada telepon.
0: Oke.
1: Dari Ibu Mustolinga ada rekam, coba kita angkat, semoga bisa ya.

0: Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, selalu di hati.
0: Iya. Mungkin volumenya agak boleh lebih kencang ya, apa kita yang kecil?
1: Ya, mau ya. Kencang ini Mbak Vita.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Ibu?
1: Iya, alhamdulillah kabar sehat. Baru pulang dari pasar ini.
0: Ya, rajin banget.
1: Setengah 6, tapi tertinggal pasar, radionya nyala aja.
0: Oke, okay. Udah belanja nih buat bikin sarapan atau buat makan siang?
1: Buat besok lah, sarapan udah masak.
2: Oh, udah mateng ya.
0: Salah ya, kirain belanja buat dimasak sekarang. Ternyata udah buat besok ya, udah masak selesai semua. Oke, oke, mau request apa nih?
1: Request lagunya Gala-gala Mbak, bisa apa enggak?
0: Gala-gala boleh ya. Boleh, mau salam-salam atau keliling-keliling, ya. Monggo.
1: Salam-salam dulu
0: ya.
1: Salamnya buat

0: terus Kumbang Asmara, Subarka, Bos Kirno,
1: yeah.
0: Mama Enok, Mama Cantika, terus Bunda Rizky Petarangan, terus Mama Bintoro. Buat Mbak Vita sama Mas Radikanya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Amin, amin, amin.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Terus di sapa juga yang udah gabung di WhatsApp, ini ada Dimas Diari Pala.
1: Ya.
2: Pagi GPS asik, mau request lagunya dari Tuti Wibowo, ada yang lain boleh. Terima kasih Bung Dika dan juga Vita. Terima
1: siap.
2: Kasih kembali. Ditunggu juga buat yang lain, masih ada waktu sekitar 50 menitan. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Pokoknya tetap stay di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anake Rita?
2: Jor lah, Rita yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rita.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun?
7: Ini.
4: Mama Miska arep arisan. Ngeti pemean ya, mbok ujian.
8: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
8: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih sampai jam 9 pagi nanti. Masih ditunggu juga buat yang mau ikutan gabung di 0811-260-543.
1: Dan langsung di sapa ini ya. Ada Mak Enok, udah telepon, coba kita angkat. Selamat pagi.
0: Halo.
2: Halo, selamat pagi GPS Sik Asik. Muter-muter.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
2: berdua.
0: Waalaikumsalam. Udah masak belum nih?
2: Udah selesai semua lah.
0: Iya sih, udah siang ya ini ya.
2: Udah siang lah, masih suruh pagi terus.
0: Iya. Oke, boleh mau.
2: Sarapan belum ini?
0: Belum.
1: Alhamdulillah lagi pesen ya.
0: Lagi pesan tapi buat nanti makan siang.
2: Oh, buat makan siang.
0: Iya.
2: Mau sarapan sini aja.
0: Oh. Boleh.

0: OTW OTW.
1: Boleh kapan-kapan ya. Kita tinggal radionya kita ke rumah Bu Enok. Iya. Boleh mau apa?
0: Request apa nih?
1: Apa?
2: Pesan lagu.
0: Apa nih?
1: Apa? Boleh.
2: Kulimania.
1: Kulimania.
2: Iya, Kulimania.
1: Oke, boleh mau keliling-keliling dulu?

0: berasa banyak banget. Mas Kendila, Pak Amin Maskur, terus Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Mama Cantika. Buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin.
0: Oh ya, buat Ibu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Handoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja dan tidak kurang apapun. Oke deh, hatur nuhun buat berdua, semoga tetap ganteng, tetap cantik, tetap tersenyum ya.
1: Amin.
0: Semoga juga tetap sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Robbal Alamin.
1: Amin.
0: Hatur nuhun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Mustolinga ada rekam kayak saya mah gitu belum di absen kayaknya kelewatan gitu.
1: Ya. Kelupaan ya, ketinggalan
2: nggak apa-apa.
1: Yang penting selalu di hati ya.
2: Langsung lanjut ini ada telepon dari Mama Rizky di Petarangan, coba kita angkat ya. Selamat pagi.
1: Halo.
3: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang paling
1: iya.
3: Sehat Mas Guta, Mbak Vita.
1: Alhamdulillah, ibu sehat ya.
3: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kayak kering-kering.
1: Gak apa-apa, yang penting sehat ya.
3: Ya iya.
1: Iya. Oke, boleh mau request ya?
3: Cintaku kelepek-kelepek.
1: Cintaku kelepek-kelepek, boleh sambil kita cari ya. Mau salam-salamnya ya, mungkin jajarnya.
3: Taruh salam-salamnya gue tanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Mospalinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Terusan Bawosa, Mbak Mar, Mak Enok, Matur Nuwun, Sawelane, tanggo Pak Seja Marsono, Pak Amin Mastur, Pak Haji Jibarang, Mas Barka, Kumbang Asmara, Mas Dimas gue, moga-moga sehat selalu. Kanggo Kang Arjuna Kroya, kanggo Babe Sukar, Mbah Kartim, ya kanggo semua saja yang di grup LPPL Bercahaya, moga-moga pada sehat selalu. Kanggo Mas Dika sama Mbah Vitane sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
1: Amin.
3: Goyang pagi sik asik ser, GPS goyang pagi sik asik ser. Bercahaya FM, satu nama tetap di hati, tetap yang terdepan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat banget.
2: Terima
1: ya.
2: Terima kasih banyak ini ya buat ibu-ibu, bunda-bunda yang selalu hebat, setiap hari selalu mikirin mau masak apa ya, gitu ya.
1: Sempel
2: mungkin belanja ke pasar, terus harus pusing-pusing mikirin masak buat keluarga.
1: Ya.
2: Pasti the best banget ya. Dan menyempatkan untuk bisa telepon dan bisa bergabung barengan kita semua. Masih ditunggu juga yang pengen gabung, masih ada waktu sekitar 27 menit. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Tetap stay di GPS, Goyang Pagi, Sik Asik.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
6: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: resep pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Oke, sudah hampir jam 9, waktunya kita pamit undur diri dari GPS untuk edisi hari ini.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nanti kita akan balik lagi di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif. Sampai nanti jam 10 seperti biasa nemenin pagi hari ini. Masih buat kalian yang mungkin masih uper atau mungkin masih sibuk-sibuk,
0: yeah,
1: kita temenin sambil kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya. Yang pengen gabung, yeah, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan jangan lupa juga diingetin buat follow sosial media kita, karena banyak info-info menarik. Betul. Ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.

0: Buat kalian yang mungkin punya mobilitas ke luar kota Cilacap atau mungkin ke luar negeri bahkan, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa didengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com.
1: Yeah.
0: Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Masih ada waktu sekitar 30 menit buat warga Bercahaya yang pengen gabung. Barangkali ada kegiatan yang menarik yang perlu di-share, atau mungkin ada sebuah informasi yang perlu di-share, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan Radio juga punya informasi buat kalian pecinta atau mungkin yang punya mobilitas tinggi dan senang banget naik kereta api, yaitu ada KAI Birthday Dash, yaitu buat kalian yang beli tiket kereta api cukup bayar 81% alias diskon 19%.
0: Okay.
1: Mulai dari tanggal 28 September 2026 atau hari ini sampai dengan 45 hari ke depan.
0: Wah, seru banget nih ya. Jadi buat yang punya plan mungkin mau jalan-jalan, mau liburan gitu ya, mau pergi keluar kota pakai transportasi kereta, bisa dapetin diskon dalam rangka hari ulang tahun KAI ya.
1: Betul.
0: Seru banget.
1: Ulang tahun ke-81. Dan yang lucu juga di komentar para netizen. Kalau yang kemarin kan ulang tahun ke-80. Ya, gak kayak tahun lalu, all ticket 80K.
0: Kalau gitu nanti kalau ulang tahun ke-100 gratis dong ya.
1: Malah lebih mahal ya, jadi 100.000 ya.
0: Iya, mending diskon 100% apa
1: bayar
0: jadi
1: 100.000 ya.
0: 100.000 gitu kan. Jadi ya namanya juga netizen ya, pasti pengennya carinya diskon sebanyak-banyaknya
1: ya.
0: Benar. Tapi ya lumayan juga sih kalau misalnya kayak bayar cuma 81% gitu, itu juga udah lumayan.
1: Kalau kata netizen mah in this economy, diskonan tuh penyelamat banget ya.
0: Benar banget. Apalagi mungkin yang pengen cobain pakai yang bisnis gitu ya, yang
1: atau biasanya mungkin panoramik ya.
0: Biasanya ekonomi gitu ya, tapi ini karena ada diskon mau cobain gitu.
1: Betul. Atau mungkin yang belum pernah naik kereta api, nah kayaknya it's time gitu untuk cobain.
0: Benar banget.
1: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
0: Paling pas untuk Cilacap.

30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.

Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik.

0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pap, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, maso nyong kena tusnang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lihat terus ke priwe.
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, seperti biasa kita selalu merasa waktu berjalan cepat banget dan sekarang tinggal 5 menit lagi waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk warga percaya yang udah gabung, yang udah dengerin, yang udah WhatsApp juga.
1: Iya, dan jangan kemana-mana, nanti jam 12 ada TGN bersama Delia Molly. Jadi stay di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

bisa beli kita nek. Kita keluar bisa soloan nek. Bener nada ya. Yuk gage belajaran.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oh, Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Asem banget. Tambah gede ya.
1: Iya, ya selalu. Mulai Pak RT kan wis anak ke ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM.
0: Kenal
2: lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca pokok, jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya mau bukan
0: cicit-cicit.
1: Kalau petanya ya, ini rokok kalian pak, cukai ini pak, polosan. Gak ngerti ora, ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini, nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di belum nggak rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
3: sengaja kan, larang kisi
1: bukan
3: tapi enak pak.
1: Gak ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo datang kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bayar cukai, kaya nomornya.
4: Jadi kesempatan mau kurus apa? Bila ngeku,
5: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang Kalimani.
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak.

0: Gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
1: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2026. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
2: Sembilan 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, Sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu

0: sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3 berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

48. Tetap jadi yang terdepan. Uhui, uhui. Alhamdulillah lur, kepriwe kabare pada sehat-sehat, waras-waras, waduk-waduk. Ora kurang beras, ora kurang uyah. Pikirane waras, atine bungah. Iya. Nang tegean tem. Keblekiken kok ngomong kok keblekiken ya. Tembang gending kelangenan sing gawe kangen temenan, ora kangen duit kembali 5.500. Lagune campur sari. Request 08111260543. Pacoboke okay, bercahaya FM. Make tepukan.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda.

0: Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena tuh senang kali mani.
3: Is, ya aja mak.
2: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir.

Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenah.
1: Saking jalan MT Haryono 22 Cilacap, lur nek Rika mertamu ora disukui apa-apa, neka komen apa? Neka komennya apa? Nah, kono anak sejam tapi ora disukui apa-apa. Ayo kono. 0-1-1-2-6-0-5-4-3 yo. Men aja tumbrungan, tabrakan. Oke, bisa nasi melebu. Tapi si putih engko disip. Sapa wong ayu? Wong ayu sapa? Utus sapi. Halo Tekian.
2: Ah, Suri. Pada subur.
1: Oh iya. Mustol.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang, Tekian.
1: Mustol.
2: Ketis itu lelep banget Miki.
1: Apa sih? Ngapa ku?
2: Ngomong batunya.
1: Apa? Keket apa? Oh iya.
2: Komennya. Aku ya komennya gak iyalah jahat ya. Bedang-bedang bening metepak ke priwen. Tamu kan kudu daguna. Iku nang batinan tapi.
1: Oh iya.
2: Aku pernah baca dia karo Mas Paijo ya, nomor tamu wengi udan maningnya buru-buru anget-anget wedan ya bening beramet tuh aku sampai ngelak banget ntar balik ke padaran enggak ada hujan.
1: Walah.
2: Iya. Iya. Iya kan tamu jadi kan jagungna.
1: Ya numpang orang duwe mbok kanane. Yo.
2: Sugi banget. Cintan duwe malah nyong.
1: Oh, ngeran numpang sugi banget tani berarti anu medot kowe ta. Oke, tadi wong ada medot kowe lah. Ayo. Apa sih?
2: Umay main keramikan terasan api kira sugi tapi kan anu umay main keramikan ya nengunku kan anu lemah ujung keramik uma bodol cilik tapi ya. Kan aku mulian
1: iya. Iku berarti kayak kita takoni mbak Rika nu lagi orang ada duit nggak tuku gula pasir apa kayaknya nggak pak.
2: Karena dia nyora ikhlas ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi ya patuh kita lah ya pedang-pedang sesendok benar nulik dia kecerian.
1: Tapi pernah ya, Jan, pernah ya. Hebat berarti Rika ngalami kayak gue.
2: Pernah. Iya, kayak ya, aku bisa ngomong bahasa balik ya, Mas Jan. Iya, iya, karena si wong rai kelas. Iya, iya, anak bojone aku ya, aku pemain tong bersih tekan esok rambung-rambung itu.
1: Ya, panjang wong tek dewek. Tapi Rika sih ngalami gue ya. Ngono, serejekin Rika berarti.
2: Iya, iya. Amin, ini malah nang aku rezekinya sih.
1: Iya.
2: Iya ya, ora apa-apa ya pengalaman begitu pingpira lah pernah iku sering-seringe.
1: Oh iya.
2: Iya, mungkin anu ora rezekine nyong juga kurang ngeh ge mbok ya. Nek aku kan ora beda menungsa pada pikirannya beda-beda kayak iku ya Mbak Adia. Iya iya, ya kita gane iki nyeluk apa lagune gak ya?
1: Apa?
2: Anu dina minggu. Wis minggu tapi ya jane wingi.
1: Minggu.
2: Iya, dina minggu sing tak tunggu gue kan. Aku nunggu-nunggu sih dina minggu sing tak tunggu.
1: Dina minggu sing tak tunggu.
2: Iya, aku campur sari wingi nang ebek bedi setan aku ndeleng ebek wingi.
1: Ah, berarti gue ebek-ebek kan gue.
2: Apa ya? Oh, iya.
1: Sing tekean.
2: Campur sari ya, kenal lah. Jembalah saparan dak kempling ayo sing ae lah.
1: Iya.
2: Wis manut bayi nengah.
1: Ya.
2: Iya. Dulu pernah nonton ebek ya barongane 20 bareng ngaji nang sapa kok gak nonton ebek Mbak Julia
1: tuh. Lah kepriwe? Ngaji ya aja nonton ebek. Bareng ngaji nonton ebek.
2: Nasional lah.
1: Nasional.
2: Ngaji ya nang sapa ngajada. Setengah loro tekan ngomah salat gak nonton ebek lah ora apa-apa lah.
1: Iya. Kesel pokoknya diplalai ora apa-apa.
2: Iya, seneng sih hiburan yang gue main sih, rame banget. Tete pengen ngelongo. Iku. Ya mungkin wis ya, anu kae tegane gari salam-salam go. Kae Lik Dimas, Lik Subarka, Kembang Asmara, Mami Bintoro, Mama Enok, Bunda Rizki Petarangan, terus Mama Cantika, terus Bos Kirno, Pak Hadi Haji Barang, Pak Amin Maskur, Babe Sukar, Mbak Mar, terus Mas Jupeto, apa siapa kaya,
1: ya,
2: terus Mas Ragil, Mbak Adelia, ya semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anoman dan dawa miki wis 5 menitan. Oke, engko barge maning ya lur, tarik maninge. Nek bertamu pirang-pirang menit ora disukui apa-apa, piwe komen mulik.

0: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah
9: luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenah.
11: Ayah, tegean jam setengah siji lur. Mama Cantika.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Ini mama yang gencreng ya?
12: Iya.
13: Oh, aku lihat di pasar kemarin guling-guling.
12: Alah, sekarang
13: nggak dibeliin permen, malahan guling-guling di tengah pasar.
12: Alah, sekarang mbak cengcel.
13: Temenan. Oh, berarti utuh salah.
12: Alah, kok?
13: Berarti salah.
12: Iya salah.
13: Berarti mataku sing blero.
12: Blero. Matane.
13: Ana mataku blero.
14: Sesuai kesel.
13: Ya iyalah. Kowe ngerung iki
14: berarti selaku wis tengah siji.
13: Iyalah, berarti bahagia kowe iso guyung akak.
14: Ya iyalah, bahagia ngapa wis adang. Karo jangan ngetan.
13: Apa-apa, yang penting barik.
14: Yang penting kencotnya barik yo.
13: Yo iya lo mlebu weteng barik wis.
14: Nang ganjel lah.
13: Iya, ana wong assalamualaikum, waalaikumsalam. Anu dodok-dodok kula nuwun mangga. Ayo.
14: Iya mangan.
13: Aduh, nyebagi keluarga.
14: Kelak gue cendel.
13: Apaan tuh?
14: Aku lagi pengen disputer na anu gubuk asmoro pahen.
13: Wow, gue kenangan gue nang kono gue.
14: Pancet
13: nang gubuk asmara nang cinta.
14: Anu kisah nyata.
13: Oh, walah Jan. Aran duwe di teman kok dadakan nang gubuk kok. Oh, walah.
14: Lapor-laporan ini lalem.
13: Oh, kan indah ya, asik semilir guys ya, nang sawah.
14: Pokoknya indah, asik semilir terus nang gubuknya kan untuk gubuk, jadinya kan ngelar payung.
13: Oh, payung digelar.
14: Tapi sekarang gubuk guys, karena pintu-pintu nek bayar ini ralem.
13: Oh, alah, Jan.
14: Mengono gue pada gue dolana.
13: Oh, alah. Terus foto-foto selfie ya gila ya, wong anu.
14: Ya foto-foto selfie berdua. Ih, asik banget.
13: Iya, ih.
14: Angin sungilir.
13: Iya, terus bar gue udan berbus. Bar
14: gue berpelukan.
13: Udan dan kabe kejebur kabus.
14: Teletabis.
13: Oh, istralala.
14: Salam ya, Cengdel.
13: Nah.
14: Ya, Cengdel, sekarang siang, sehat selalu. Amin. Mika ada emonten Mbak Siti, Mbak Mustolinga, Suhun Salame, Mama Rizky, Bunda Rizky, Mas Dimas, Mama Enok, Mbak Osa, Bunda Kacur, Buning, Bu Sutira, Bu Puji.

0: Sing wingi mlebu sapa yo nyekelane?
1: Sapa ibu-ibu mbok bapak?
0: Eh, Bu, sing tekan mlebu wingi mlebu si cewek.
1: Bu Yati, Banjaran apa?
0: Untuk si Maning.
1: Bu Suti, Bu Mami Bintoro.
0: Iya, Mami Bintoro.
1: Oh iya.
0: Ayo sugeng siang, Bos Kirno, Pak Marjono, Kumbang. Mm-hmm. Terus nggo pasukan KWC. Dede, mbok setrum ya, Has. Putrane nyelak-nyelak banget sih.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan kamu sedaya mawon teng grup LPPL. Sugeng jeng, Den.
1: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info update KI 25 Purwokerto dari Mas Guru. Apa ge? Aduh. Anda nangal dibuka WA ne ngose telur. WA ne mandek. Ya wis, tarik lendesit ya. Tarik mama cantika. Sing tambah cantik cantika. Iu, siapa sing duwe kenangan nang gubuk gubuk gubuk. Ayo ngacung kerasa gue.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Egean tembang gending klangenah.
1: Tembang gending klak klak klak klak klak klak klak. Alhamdulillah. Oke. Kece kene wis muni tapi kene si putih lho. Ora sedhi telepon, jenenge ngelik kowe ya. Utuh ngelik, ngelik haus, ngelik, ngelik, ngelek makanan.
2: Ngelak.
1: Oh ngelak, ngelik, ngelik. Mlebu-mlebu kok.
2: Anu bener lan.
1: Mlebu-mlebu kok ngelak ya ngaget-ngaget banget kowe lho ngomongnya kaya siwo muni.
2: Sugeng sang bandar.
1: Keprewe. Iya, kumbang A.
2: Sumanding ikan sari tri.
1: Sumanding, sumanding nang endi lho?
2: Ya sumanding nang kubuka semara.
1: Sumanding sumeleh. Kok ngerti artinya sumanding ora?
2: Nah sumanding nang kok nyanding lah. Sarane kok nyanding ke ae gua nang sadine apa gitu.
1: Nyanding apa? Nyanding.
2: Nyanding kopi apa?
1: Ah, gue warik.
2: Aku hanya gue sumanding gue nikah kali bro gue.
1: Warik. Aus.
2: Salam ke gue. Mau cantik sama mah gitu ya. Terus Marjono sejak.
1: Ya.
2: Terus Bintoro.
1: Bu Bintoro. Mami Bintoro. Turung tau perumpungnya ya?
2: Oh. Ya wis kene ya.
1: Apa ya? Ya kayak baik kae. Ya. Maksudnya
2: wis kene ya, bae terus gara.
1: Maksudnya ora
2: tua, ora berubah.
1: Ora beda-beda ya. Ora tua-tua nom bae.
2: Acol nom bae kan durung sumi.
1: Durung sumi.
2: Kemana turu cokan karo unda?
1: Kowe iya
2: ngalai ibu Bintoro jadi belum sumi.
1: Belum sumi ya me jadi tambah ayu bae me hei keke
2: ayu bae kenang gue konon bae gumun
1: iya
2: kenal aja terus kaya pak sapak ya pak sukar batu misro
1: babe sukar
2: sama-sama saja lah gue sumanding yang pedal
1: ah
2: Mama Rizky kan
1: Mama Rizky Pak Bening Bu Yati, pirang-pirang kok. Mustolinga Darkam, kemari ke kumbangnya orang disenggol. Kebang, kumbangnya orang dicawel tak sawel terus kok.

0: rustolinga.com.
1: Rustolinga gue.
0: Santika.
1: Terus Tondot, Santika Wis.
0: Maenok, Butitis.
1: Ada Yara, Maenok.
0: Butitis, Mama Rizky.
1: Sekarang Dimas, Butitis.
0: Tati nang Maos. Yara, sandaling ini.
1: Ya, oh enggak, gue sekarang sapi ah. Lastri, gue Lastri nang Maos. Ya, buat semuanya, Dal. Lagunya saya tunggu Dal Sumanding.
0: Sumanding ing ngisar wit blimbing.
1: Assalamualaikum, Dal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang, duit ke, duit ke. Halo, Pekian.
2: Halo, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mama Riani, apa kabar? Aku ingin nanya berumba mer naik sepeda nang jalan Es Parmani. Iya, acara apa mer naik sepedaku? Pas lihat pameran itu ya.
2: Jelas, karena ngintip-ngintip
0: ngerti nang ngono. Oh, gak ketemu.
2: Mbak Dil, aku juga gak ketemu Mbak Dil keliling gajian. Mbak Dil, aku gak ketemu sih kalau diriku udah ketemu sih.
0: Akhir ketemu mau diapain, disapu.
2: Mau dipeluk, disayang.
0: Gue boncengan karo sapa Del, tapi dewek bang lah kue lah. Apa emang mak war bonceng, kenapa bang? Orang mungkin kue bonceng nambah mar bang.
2: Iya,
0: jajal takon ngaring kumbang, Mbak. Kok gelem bonceng nanyang ora, Mbak? Iki jajal.
2: Ora kok aja lembar bukan sing takon, Mbak.
0: Ora, kumbang bebas lepas kandas, tiada tarat, tiada banding, tiada guna. Kok ada sih?
2: Bakal
0: ketemu
2: Mbak
0: Gwes dan
2: aduh,
0: orang
2: lampu yang
0: Mbak Gwes
2: jadi senyum ya,
0: Mbak Gwes. Wah, nu kumbang kurang ajar ngomong Mbak Mar, kok sincan kok.
2: Ya,
0: lah sincan,
2: ya
0: lah tekil tobur. Iya, kurang ajar, seru. Seru banget, kok sincan kok.
2: Dikira Mbak Mar gak berani.
0: Weh, iya kok Mbak, ketemu kok di seramang serandal kowe.
2: Iya bener kok standar sih. Karena kenal Mbak Mar maka standar sih.
0: Oke Mbak, oke, lagu apa ini?
2: Iya. Biasa Mbak Dek lagi duduk santai Mbak Dek.
0: Oh iya, lagunya apa Mbak?
2: Cintu lagunya ya Link Jalan Mbak Dek.
0: Apa? Link
2: Tresno.
0: Oh, Lingsa Tresno. Hilang suarane. Ya, oke. Salam, Dak.
2: Iya. Salamnya buat itu tadi Pak Tumbang, Kanas, Mami Bintoro. Heeh. Terus Mustolinga. Heeh. Terus ta
0: orang kena telepon.
2: Mama Rizki ini Mama Bian, pokoknya semuanya baik. Okay. Kesuhan sih ya, melaksin okay. Batu lah ya.
0: Terima kasih.
2: Masih selalu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Sumanding, Sumanding kagem panjenengan sedaya wonten giaran tekean tembang gening klangenan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada ternak itu, benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih.

Tawaran Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 7 hari ditolak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iran terus melakukan penyesuaian dalam hal ekspor minyak dan impor barang-barang kebutuhan pokok di tengah perang dengan Amerika Serikat yang belum kunjung selesai. Salah satunya dengan menjadikan Laut Kaspia sebagai jalur alternatif. Namun menurut para ahli, perdagangan maritim melalui Laut Kaspia memiliki tantangan logistik tersendiri. Pemerintah membeberkan alasan penempatan sejumlah manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP tidak sesuai dengan domisili asal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan penempatan manajer Kopdes tersebut. Pemerintah telah mengumumkan penempatan manajer KDKMP melalui Simkopdes pada Jumat 25 September melalui unggahan akun Instagram @simkopdes. Dijelaskan lokasi penempatan manajer KDKMP ditentukan oleh beberapa aspek. Meski begitu, realita di lapangan menunjukkan titik Kopdes yang sesuai pada sejumlah wilayah belum tersedia, sudah terisi penuh atau gedungnya belum siap ditempati. Hal itulah yang mengakibatkan sebagian manajer ditugaskan ke wilayah lain yang masih membutuhkan tenaga pengelola. Sebanyak 2.373 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada hari ini, Senin 28 September mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ribuan personel gabungan itu juga sekaligus mengamankan pertandingan antara Singapura melawan Bangladesh yang digelar lebih dulu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Hermanto mengatakan, ribuan personel itu disiapkan di sejumlah titik, mulai dari hotel tempat tim dan ofisial, jalur perjalanan menuju stadion, pintu masuk, area dalam stadion, hingga kawasan VIP dan VVIP. Demikian, stasiun informasi, jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

0: Gergi piok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
9: Is, Bu.
6: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: mertamu mendayoh di corna bae ora disreya apa-apa. Komen apa lek? Ya sayang. Yeah, haha. 0 8 1 1 2 6 0 5 4 3. Ya sayang. Oh yeah. Oh yeah. Oke, matur nuwun, terima kasih. Nah, nol bolu. Oke. Aduh. Mama enak, Mbak Titis, Mami Pintoro. Ngurus dia ke, angel ke. Ke, telepon ke, munggah. Naik ke. Eh ya, kema. Loh. Wah, ganti malah. Malah ganti. Iya. Kena dia. Mau tekan?
1: Halo, tekan?
2: Ya, tak nombor.
0: Iya. Tekan. Sih?
3: Ruju kok.
0: Ngapa sih? Ngapa kok?
2: Bahasa orang. Suaranya kayak gue.
0: Oh, kayak Bagong ya.
2: Ya, Bagong.
0: Ya, saya. Ya, iya, tegean ya. Tembang kelangenan.
2: Anu, orangnya gue ya.
0: Iya, misale.
2: Ya.
0: Misale. Anak pirang ya. Jam. Anu, saya kan jadolan, tapi ada di apa-apa.
2: Ya, jelas. Mak, kumat teman, tuan rumah eh.
0: Oh iya.
2: Orang. Kumat nanti kumat bok.
0: Apa sih?
2: Kumat.
0: Nyumet.
2: Kumat pelit.
0: Oh, medit. Kok bahasa kumat sih nyong? Tengok orang ngerti kumat bahasa kan gitu.
2: Aduh, jen. Kumat ya bahasa nian
0: lah. Lah, orang anak kumat. Orang yes. Anak ngerti. Tapi anak kumat orang nyong, orang anak nang silasa pernah anak kumat. Takon ni bang Cilacap.
2: Anak.
0: Orang anak kumat. Yang ngerti ni kumat geni.
2: Kumat medit.
0: Orang anak orang ngerti. Ngerti ni medit pelit. Medit. Malah ngerti. Nama yang ngerti kumat orang anak. Orang anak baca kumat apa itu? Kumat eh? Takon ni kau bang Mbak Martian. Yang sih ngerti.
2: Ini maris kau kumat ngerti orang.
0: Lah ngerti ni.
2: Maris kau.
0: Mama Rizky ya, wong kono yang ngerti. Ah, karuan, Pak Bos Kirno masih orang ngerti kumet. Ngerti nih kumet. Ngerti nih kumet geni. Ah,
2: kumet.
0: Kumet kumet. Ah, ngerti.
2: Kumet kumet. Back back.
0: Enggak ngerti, kumet-kumet ya orang ngerti. Apaan tuh? Apaan tuh?
2: Kumet.
0: Apaan tuh? Kumet. Bahasa kumet, tidak paham.
4: Orang ngerti Mbak Del, kumet nyong bekeh malam bekeh kerungu.
0: Weh. Weh. Orang yang kau kira mendukungmu ternyata menghancurkanmu.
2: Orang ngerti
0: kan?
2: Aduh.
0: Oh, orang ngerti kumet. Eh, Mama Cantika ngerti kumet. Nah, Cantika kan mandan maringan nah. Nyong orang ngerti kumet jarin nyong tak, jarin nyong lombok nyong. Orang nyong tak sih orang ngerti kumet.
2: Orang ngerti
0: aduh. Pak, ane Pak Tire. Yo, sampai menik sih orang ngerti. Yo ngacong orang ngerti kumet. Nambah ngerti kumet kayak apa kumet, kumet kumet. Telah menik kumet kumet. Sangat kumet-kumet.
2: Cara persiapan kalau nyong kayak malas sih merasa ngerti.
0: Kabus kapok be, kabus.
2: Celilian kan nyong kan?
0: Iya celilian.
2: Dah dah, di mana kuning dah?
0: Apa kumet?
2: Cakal lelur.
0: Ah, kayak kuai gue cakal lelur gue. Dadakan arep kowe ben dadakan akeh mut arep kuburan. Ora ngerti kumet ku. Jare nyong Lombok, nyong ya orang Lombok, temenan. Ngerti ya ngerti, ora ya ora.
2: Ya, tak lain ngerti kayak kumet, istilah baru gue. Ya nolah mas pak.
0: Kumet.
2: Kumet.
0: Mama kura tau marai, kumet tera tau marai, renah marai.
2: Nggak, mesti lihat cara bang. Gue mau kasih paham ya, terima kasih sama Rana.
0: Kasih lah, bekeri kok.
2: Terus gue mau Bintoro, kumbang asmara gue mau. Terima kasih, Pak Mafian nih. Mama cantik ya, student. Mama Rizky nama tarangan, siang. Enggak yuk.
0: Ya.
2: Bunda Rizky, Dina Osa gue. Mama enak nang jalan teri karena Mama Bintoro gue.
0: Ya. Ya.
2: Ade sekarang.
0: Okay.
2: Selamat ya nih. Ibar pang sungguh gak jadi bane lagi rumah kan.
0: Wah kasihan. Tidak
2: bisa.
0: Tapi bisa dengerin radio.
2: Radio ini karo radio biasa kan.
0: Wah kayak kutunya dikumet gue kutunya gue.
2: Bicos.
0: Harga kudu udah dikumet deh.
2: Terus Mbak Kartin siang. Terus pasukan KBC gue nakan dia siang. Bayaran Pak Sejak Marjono. Pak El. Terus Bu Oni, Bu Sutira siang. Kacol yang mau kabar Pak ini notek jana ya hari karena ya mas betulka tetap semangat terima kasih
0: tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama Enok
3: sugeng siang Mbak Ayu Delia. Mbak Ayu enten tegen pun matang niku pulau nyuwun lah nyuwun tegene. Nggih, aniku ajeng dicampur niku kalian sekare judule niku
0: lho. Aduh,
3: lali janji iki. Nggih, apa diguyu yang mbok ayu del. Apa diguyu nggih?
0: Guyu apa sih? Aduh Ming, kondisit Ming. Lagi kiye anu
3: main lagi pelajaran.
0: Oh iya.
3: Lagi belajar bahasa Jawa.
0: Oh.
3: Jadi sih niki ajeng salam-salam rumiyin di salam-salame kangge Bapak Amin Maskur. Pak Seja Marjono, Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Teras Ali

0: Apa wis?
1: Apa wis kangge sedoyo mawon sing enten teng grup LPPL Bercahaya Cilacap nggih, mugi-mugi pada sehat, sedanten.
0: Amin. Ada situ lampung.
1: Nggih, monggo.
0: Oh, di situ. Oh, sit John aja telepon di situ kan lagi voice note. Dalam mana nih? Ah.
1: Anu nyuwun ngapurane kene ngomongnya mandem melihat-melihat kena anu lagi

0: engkau nangis sore satu rumi. Aduh, aja kesuwen teneng orang melepuh-melepuh nang kene. Kena kene bisa anak, tapi nang komputer berung anak. Belum muncul di komputer, belum muncul. Bicara nyambung kok ya nang komputer ya. Halo. Rebutan malahan. Oh.
1: Rebutan.
0: Walah, ya oke.
1: Alah, siapa dadal nyong?
0: Alah, Bu Mus.
1: Oh iya. Kayak mikir apa ya? Si ngomongan apa mikir, kek?
0: Kermut, apa-apa ya? Nyong ora. Apa mau ya, Dim, kelalen?
1: Nyong kelalen.
0: Kermut apa-apa lah, nyong ora apal. Ora paham, manu jaman ya. Biyen. Lah, Bu Mus ngerti apa ora omongan ae kowe?
1: Kumet.
0: Oh ya, kumet apa kumet kermut?
1: Nek kumet kok wong aja barang yang ngerti kumet. Oh.

0: sekarang kalau wong kait sakti lawang lah ngerti
1: pantesan Mama Cantika ngerti wong kana.
0: Iya, Mama Cantika yang ngerti. Lagune si Uman ora, Ge?
1: Uman apa ora? Apa?
0: Sebaiknya nyoba gila Ngawi lah
1: Madiun Ngawi. Anane nangkana
0: Nangkana ya iskarpe lah. Okay. Ya salamnya ngomong Mami Bintoro, ayo munggah. Terus Miki sing
1: guna kata brokli.
0: Is not si siapa Miki?
1: Sing apa?
0: Is not Miki siapa?
1: Oh, ae Mama Enok.
0: Apa Mama Enok udah lah?
1: Mama Enok, rawat saya.
0: Apa ya?
1: Iya. Oh,
0: suaranya lain daripada yang lain.
1: Iya
0: ya.
1: Dong.
0: Iya, lain daripada yang lain. Niki sing anu Osnot apa Isnot lah. Iya, ya ke salamnya ngomong Mami Bintoro. Terus Mama Enok, Mbak Aas. Terus saya Pak Hadi Haji Barang, Mama Kartika. Ini Mama Cantika kok.
1: Nggak.
0: Terus anu kae siapa? Tondot.
1: Oke.
0: Tondot. Terus buat Mbak Aas ya, buat semuanya Aas.
1: Oke.
0: Lagunya tetap tunggu ya Mbak ya.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mbak.

0: Nyang pengen ganti kasur.
1: Sing mentu-mentu-mentu kaya kuwi lho.
2: Percaya kiye?
0: Bodol.
3: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanannya luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Ipa. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kok waktu para mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: Rika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tuh rokok legal gue sih anak Rika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena tus nang kali mani.
12: Is, ya aja mak.
11: Lihat terus ke priwe.
12: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, Siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
11: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
13: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
11: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen keng ana nggo dandan dapur Tiana
2: nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih Pak ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenan.
6: Tegean, tegean, penuh perjuangan pokoknya tinggal setitik lah, Ami. Halo tegean.
7: Ya, Mami setting.
6: Oke deh.
7: Lagu ini ikut aja.
6: Oh iya, oke.
7: Salamnya untuk

0: Iya, oke.
1: Okay. Ini karena kamu enggak karena aku lagi praying.
0: Oke.
1: Kamunya juga lagi harus naik terus.
0: Oke.
1: Salam untuk Bu Sutira. Salam untuk Bu Baskina, Pak Hadiah Cibarang. Mas Dimas, kayaknya tak undang Mas Dimas, kok sering aku bintoro.
2: Pancen ya, pecah saru, kudulnya kan di seblak bae, pecah kayak, ngapa
1: aku
2: sih?
1: Aku kewes tua, murewes widak kayak mau Dimas, ganda yang cakep, yang ganteng.
2: Kau ngapurak weh, orang sopsan. Pocah orang sopsan kudulnya, buang pabuan bae, ngapa?
1: Kesepuannya radio, kayak mami bintoro.
2: Pancen, pocah kudulnya.
1: Salam untuk
0: okay.
1: Salam untuk Pak Kondot, Pak Marjan, Gus Kirno, Pak Hadi Haji Barang, Mbak Asmara, Mbak Raju, Mbak Karti, Pak Tejo, Pak
0: Tejo,
1: Pak sama Pak Kartim, Pak Bening, Pak Rasimin. Salam untuk Pak Salut. Siapa mana ya, Pak Ayu?
0: Ada Bu Mama Cantika.
1: Udah, Mama Cantika, Mama Rizky, Mbak Cantika.
0: Oke, Mbak Titis.
1: Mbak Harti.
0: Oke, dari semuanya Mi, udah mau jam 2.
1: Oh, Titis ngoprotes ya, Pak Salam.
0: Oke.
1: Titis di pasar gede, Titis senja. Entah-entah ini aku mesti kayak, aduh Mami rak buka-buka, Mami rak buka, kayak sekali buka.
0: Oke, siap.

0: selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat, waras, selamat panjang umur, rezeki lancar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Atiku wis ayem, adem tentrem.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, jam 2 nanti kita insya Allah ada berita Indonesia Persada ID. Kalau tidak berarti lagu-lagu Semersari. Dan jam 3 nanti kita tambah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan

0: Lih, kipiak temen, arep maring ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kok kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris benar toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kenang modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Dur, pelayanane ramah.
3: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
3: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar
5: paham. Radio Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan berita ketiga di sesi yang pertama ini dari LPVL RPKD Kota Denpasar Bali. Satu

0: Satuan Polisi Pamung Praja Denpasar tertibkan 5 pedagang acung dan badut dalam operasi Saber Gep. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan operasi sapu bersih, gelandangan dan pengemis atau Saber Gep di sejumlah titik lampu lalu lintas di wilayah Kota Denpasar Kamis 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta keselamatan pengguna jalan. Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP Kota Denpasar menertibkan 5 orang yang beraktivitas di kawasan lampu lalu lintas, terdiri atas 3 pedagang acung dan 2 orang yang mengenakan kostum badut. Mereka selanjutnya didata dan diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kasatpol PP Kota Denpasar Ana Agung Rabawanendra mengatakan kegiatan Saber Gep dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat khususnya di ruang publik dan kawasan persimpangan jalan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis maupun pedagang acung yang beraktivitas di kawasan lalu lintas. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Pelaksanaan operasi Saber Gep berlangsung aman, tertib dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum serta melaporkan apabila menemukan aktivitas yang dinilai mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga menegaskan komitmen untuk menjaga integritas seluruh jajaran serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan maupun penanganan pengaduan. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah jeda.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besema FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gemas Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak Nangtuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Kacang Ciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata,

0: higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Projot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Patokannya, seberang Migacuan Selawi atau di samping Hotel Lesner Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Saatnya Anda ikuti acara selanjutnya di 99,3 Radio Selawi FM, lebih dari radio.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Sayur
2: apa sih? Seger-seger ora?
1: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah, Rista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
5: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam

0: dalam regulasi resmi.
1: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
2: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
3: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
4: Hanya pemensel.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramero. Gara-gara hapean bae sih, jangan lah. I love you.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM 58 tetap jadi yang terdepan. Lur. Kepriwe kabare pada mbok kasih stetson mbok nang radio bercahaya. Ya iyalah. Mekora tala ya nelangsa. Nangis dewek, mingsek-mingsek dewek kan nang apa sih? Wis madang apa urung? Wis ning urung medang, ora ndek kopi ben medang lah kopi ngene tangga ning anak klintung, mbok-mbokan anak kopi ora ketang sasetan. Hihi. Kopi ben medang lah kopi ngene tangga ning anak klintung, mbok-mbokan anak kopi ora ketang sasetan. Hihi. Ya tunggu engko bengi nyong medang.

Zikiarane, halo, halo, halo, halo, ayo gue. Ya, Dur, jajal ki pada rembuk-rembuk yang ini pada ndopok. Kentongan, nampo seronda ke sih diperluk nampo, ra, menurut Erika. Enak banget lah, gue kayak gini, serok nah, serok nah, serok nah. Be aneng ini. Menurut Erika kayak apa 08 siji-siji loro 605 papa telu ke karo nyong bel ya. Lalo selendange jil selendange ngiping. Lele oh ai sik ai sik ai nang nang nyong ngiping jar-jarmu sih. Iya.

0: putih asam banget tambah gede ya
1: iya ya selam kamu ini pak RT kan wilanak ya
0: selamat,
2: selamat, selamat kanca STM kenal lah ya. Kenal lah ini dari kancaku kok, jadi ngajak aku bisnis
0: tapi nek kono kepengen melu ya ayo
1: parah ya enak, ya mau bukan cicit cicit kalau petanyong
0: ya
1: ini rokok kalian pak, cukai ini pak polosan gak ngerti ora ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai ini nganggu cukai palsu apa mani nganggu cukai bekas kalau cukai sing orang diperuntungan nganggu rokok kek misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani
3: nggak sih kayak kayak larang kisi bukan tapi enak pak
1: oke, ngerti orang pak kalau cukai gue pemerintah bisa

0: Jadi gue kasih kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane-liane, apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi tahun, bro.
0: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
2: Jadi ke sini ngomong siapa? Bilang ngeku, ngomong ngeku, woi, kot, kot, kot,
1: bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2 KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Ih, siapa sih?
8: Balas dulu WA-nya, siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay, fokus aja nyetirnya.
8: Ih, gak apa-apa kali, orang cuman balas WA doang. Cus,
5: please, jangan deh, bahaya tahu.
9: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir, tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Topokan Bercahaya.

Tabokan, tabokan, tabokan. Kay Lur, nek Rika apa mending urip nang desa? Kuwi kan menyenangkan sekali. Dalam artian iki, Kay Lur. Wong desa karo wong kota. Kuwi biasanya wong desa kuwi guyub rukune guyub banget, rukun banget. Wong kota ya guyub rukun, tapi kan dong-dongan. Terus maning Lur. Nang kota kue nek jaman biyen anu anak kae nang pos ronda ya pada maring pos ronda, tapi mungkin ora seguyub, ora serukun, ora sekendel nang desa. Nek nang desa kue gawa nganggo sarung ya kan, sandal jepit nganggo sarung, kadang nganggo kupluk, terus kadang

0: anu lamung katok pendek kantok mau sarung kayak ya kok soblong wis kepenak rasane ki wis kaya ayo urip bebarengan le ro kancane kan ayo nang kota ya nang kota mandan melipis wong katok dawa katok sing kandel melandian katoke sapa men denggoni kayak gue ya terusan nek nang desa gue anak apa namanya gardu nih gue sekang kayu jadi golesehan kayak adem yang nang kota mungkin wis anu jagongan wis keramik kayak gitu ya tontonannya TV nang desa kemien gue anu kue kaplean kayak gue menyenangkan hati menguras otak pikiran lah terus sing gue kentongan nek zaman biyen nang desa kan sing akeh karo pring ya kentongan gede ya bukan apa sih kentongan malah sekarang kayu kayaknya kayu apa gitu di kentongan tong tong nang kota cukup kentongan pring tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong ya nah siki semakin mengene ki zamannya semakin berubah lur apa teknologi lur gara-gara anak buah sepap kayaknya ya anak grup buah sepap kayaknya ya sikit dadi ora tau krungu tong tong tong tong tong tong tong tong tong kira tau krungu kaya kue ya ora kan kanan anu dek dewek misalnya tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong anak maning singmung tapi ngur sing titir sing anu medeni apa lindu apa lo tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong anak dek dewek anak sing tong tong tong tong tong tong kue apa sing papat papat tong tong tong tong tong tong tong tong kue apa oke, menurut Rika lur kentongan pring nang pos ronda ki jaman-jaman siki kue esih diperlu kena apa ora lur yuh tak buka bahasa pap telepone 0 8 1 1 loro 6 0 5 4 3 mesti ya tanda-tanda yo tak tunggu kemikiran sih mau enggak kok siapa mikilah oke ki bujaki ku buri ke kok ngapa Bali nah kan bayi ngapa aja banget eh ker kayong-kayong ketemu morning lo anak pesta pura pesta yang mengene kayak bocah PKL wis arep rampungan lah nyong masuk prairong dina kan terakhir tanggal 30 wis arep ketemu mening karo nyong nang kene maksude wis terakhir kaya karo nyong tapi kan tanggal 30 kaya kue jan anger anger bareng karo bocah kayongnya kayong keprive kaya gimana wis 40 bulan kaya rasanya ya tenu gelis pisan yo, dah, ke. Gara-gara nawa sepap grup-grup RT-an tadi kentongane romone. Halo. Kan. Ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama
1: Rizki. Topokan Bercahaya FM.
0: Nyong tak takon, nang Amerika pos ronda apa ora?
1: Anak kowe lor telung omah kanggonku ya anak pos ronda.
0: Bentuke pring bambu kayu apa bangunan permanen?
1: Bentuke wis modern.
0: Oh, wis ana kacane iki ya.
1: Kae apa jenenge? Anu apa jenenge? Pondasi kayak kowe. Oh. Kayu omah gedong cilik.
0: Oh, alah.
1: Ya tapi ora ditabak.
0: Oh, apa ditabak?
1: Maksudnya orang di tembok.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ya paling kurang di tembok sedadak tau apa itu ya.
0: Oh separo itu ya.
1: Anggera nak anggera di pada topo kanang jero ya anu sirat tok singket ton itu ya.
0: Oh kayak kue. Oh
1: ya iya. Kue aku melu menanukane komentar ya.
0: Jajal ke priwe komentare. Si perlu apa ora kentongan? Nek
1: apa jenenge? Si perlu.
0: Oh, nang apa?
1: Ya, soalnya nang kene ya no si nganggo pring apa jenenge? anu kentong kayu samben kira-kira jam 11 rolas telulas gotul jam telu esim moni pernah
0: oh kayak kue
1: ya iya soalnya panjang biasa anggar metu wengi kayak kue kadang-kadang kan cokan anggar mandan udan kayak kue mbok montore urung di kunci kue kan cokan metu ya wis anak kae wis anak tong kayak kue tandane anak wongnya si urip
0: oh ya kue
1: ya iya pernah-pernah ya nu karo disambi kae medang apa gaplean kue wong pernah-pernah ya nu bapak kere dia anggar kae anggar nyong wis turu kue nang pinggirnya wis orang anak kaya tandane ya nu banget ronda kok
0: oh iya berarti
1: ya nyatane ya sih diperlu kenal lah iku ya.
0: Apa lapora misalnya dong sing kepira-pira anu kepriwe apa lapora?
1: Ya anggar ora salah ya siji-siji ya rojo pati mbok.
0: Woi pinter.
1: Ngerti rojo pati apa ora badal?
0: Berita lelayu lah. Berita lelayu kematian rojo pati.
1: Anu loro ya anu. Apa ya anak pencurian apa ya?
0: Iya pinter. Teneng ya pinter banget kok.
1: Ya wong kowe anu mbiyen anu anak-anak lagune kok.
0: Oh, lagune kepriwe?
1: Di rojo pati yo Mas yo iku e.
0: Loro-loro maling keri yo Mas yo.
1: Lah iya pokoknya ngenang desa pokoknya sih perlu kayak gue.
0: Oh iya.
1: Jadi sih anu lunga-lunga anu wong kecing jadi
0: kendel.
1: Jadi kae.
0: Wani.
1: Jadi kendel bader oh, toh ala jane wong metongso ta gue.
0: Oh iya. Angger telu-telu apa jajal telu-telu apa isa. Tong tong tong tong tong tong.
1: Anu tong tong tong mbok apa ya?
0: Oh iya. Iya. Kau barang pinter banget ya guys 100 kayak ah
1: iya wis menyonge kan anu inyonge wong kan weton kae gemen zaman Jepang ya kaya ning siapa mbeder
0: apa nek papat-papat tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong
1: tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong
0: tong papat-papat kebanjiran, banjir, bencana alam. Oke, papat-papat.
1: Iya, bencana alam ya.
0: Naik 55 pencurian.
1: Iya.
0: Naik 6.
1: Tapi kayak orang nata sing paling randa ya, Bader.
0: Iya, gue melebune sih tong 5 gue. Tong kewan pada B5. Tong. Apa-apa? Ngene kae Mbak Siwar ya gue. Tong. Tidak. Mana siwar gue? Anu kemalingan apa? Hah? Kewan apa? Kae, kewane gue.
1: Ya.
0: Ayo,
1: ya, mbok anu kowe arep padha munggah ya ngono kowe, mumpung ngomber ki.
0: Iya kaya kowe.
1: Ya tetap semangat anu diperlukan banget kowe rondane.
0: Iya, betul.
1: Tapi lebih anu siki peceklik mbok ana wong obar-obar anu nang desa kan akeh-akeh cokan akeh alang-alang iku kowe.
0: Oh, iya bakar-bakaran ya. Obar-obar.
1: Iya bakar-bakaran bekas cilik. Maksud anu kae apa
0: iya,
1: jenenge?
0: Obor, keren.
1: Obor maring anak-anak. Tolongnya
0: pada gue ya, iya gue kudu dijaga temenan gue mal bengi-bengi ya. Iya.
1: Maksudnya. Ya sing penting ya pada tetap dijalankan ai gue.
0: Ya.
1: Ubul-ubul sih kena ya anu lagi anu pada peceklik langkah duit bukan wong kelayaban goleti duit.
0: Oh iya betul iya klindung ceap.
1: Iya benar kan sih pada anu sing goleti duit kan pada berdasi badan.
0: Oh
1: jadi
0: iya.
1: Orang kaya wong gemien agar wong anu maling gemien kan anu paling-paling ya nganggo kae topi monyet
0: sing ora. Oh iya, ora ya. Oh iya. Nek ora klambine lerek-lerek ireng, iya. Nggih, mantun nuwun.
1: Ya, salam ya kanggo kabehan bala. Moga-moga anu ke warga Bercahaya karo warga kene Banyumas, moga-moga pada aman.
0: Tentrem,
1: ora ana apa-apa.
0: Oke, siap. Ya,
1: matur nuwun, Badel. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam kabehan
0: bae. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dong. Mas Darsun, tradisi yang harus dipertahankan. menurutku orang mung soal keamanan tapi uga tradisi.

anak-anak Siki perlu ngerti nek kentongan gue bagian sekang budaya kampung. Alhamdulillah. Makasih Mas Dasun. Gaya Mas Dasun. Pak Dasun. Mantul nunggu Pak Dasun. Sekarang ngawe informasi yo. Yo ngawe pendapat-pendapat kentongan peringan yang pos ronda kudu esi. Esi diperluk namoran lur. Jawab baik lur. Esi jawab baik ora. Ewe ya kena musik sana teknologi misalnya. Ora apa ora dicoret ora ora. Ora ora kesalahan ora. Dome ora ora. Ora nasi ngomai ora. Tenang baik.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dusenang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
3: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
6: Nita,

0: Momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Topokan Bercahaya.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, Dopokan, Lurke, Saben, Dina Senen, Selasa, Rebo, Kemis, jam telu, lakune calung, informasinya warna-warna, pokoknya dopok lah ya, nggak ngaras apa nggak masukan apa nggak informasi apa ya gue. Kepriwe? Oh iya, mantun nuwun. Singar bergabung 0811 6050 543 ya. Kemiki bumustol. Mau sisi melbus apa, Mama Rizky ya? Mau selingan darham ngapa? Yuhlah, yuhlah, yuhlah. Bunda Rizky absen kie. Alhamdulillah. Nyongar OTW. Oh iya, absen ya, Bundris OTW tindak pundin eku. Menurut Erika, kentongan pring nang pos ronda, gue esi diperluk napa ora. Pak Wakijan, matur nuwun terima kasih nang lo manis. Lo manis gue cakep. Lo manis, oh iya, cakep lo manis gue cakep. Bisa diganti teknologi. Nek zaman saiki mungkin wis ana WhatsApp group. Anak apa tinggal share nang grup, tapi kentongan tetap api kanggo cadangan apa mening apa maning. Nek HP udah digawa atawa sinyal lagi ora main, lagi ora apik, nggih. Matur nuwun Bu Yasmin. Maha cah Tenggata Suproto Jengdel, kentongan tetap penting nang daerah kampung. Tapi jenengan nang kota. Nang kam oh salah, Tumbo Yasmin kie. Mbak Kartini kie. Nang kampungnya nyong kentongan esi penting. Ora kabeh warga aktif nang grup WA. Oh iya, pemening wis pada sepuh-sepuh tua-tua. Nek kentongan moni wong-wong langsung pada metu lan ngerti apa-apa. Oh iya betul. Oke lan nembe Puyas. Yang penting bukan kentongannya, sebenarnya sing penting duduk kentongane, tapi ronda lan kekompakan wargane. Kentongan mung alat nggo komunikasi, nek kentongan anak, tapi ronda aja ronda ora jalannya pada baik. Oh iya betul, ya. Matur nuwun kowe ya, lur sedulur wis pada rembuk-rembuk tua, rembuk-rembuk kentongan, ah ya. Menurut tenyong ya kena nu kendongannya kutu isi diperlukan nak. Men ngerti, nong nong nong.

Gih, terima kasih nyong esok istirahat. Rong dina. Ihi. Pati sambung berarti dina kemis insyaallah pada diparingi sehat waras bisa ketemu maning ya lur. Nang radio bercahaya FM. Nang mlaku-mlaku sore ke nang lapangan apa nang luna-luna apa nang kae rame ge nang sore-sore kayak ge ngone Andi Oren kono ya. Iya, lapangan Plaza Sudirman. Jangdel pamitan. Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelas nak gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kuen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Misal, SKT barang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
11: sedaya kayak larang, tapi enak pak.
10: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih bisa 5 tahun.
12: Dan ini menjadi teman bro.
10: Nah. Dulur, ayo dari nang kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai. Ki nomere.
12: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nang ngeku ayo ana. Woi, kok kok terus kene iki ya?
13: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah

0: dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: World Rabies Day 2026, Dinas Pertanian Cilacap berikan vaksinasi gratis untuk ratusan hewan peliharaan. Penelitian berkas dimulai, 32 pendaftar rebutkan 2 posisi perangkat Desa Gandrung Mangu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika, dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 800 hewan kesayangan di Kabupaten Cilacap ditargetkan mendapatkan vaksin rabies gratis dalam kegiatan yang digelar Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap pada Senin 28 September 2026. Vaksinasi berlangsung di halaman kantor Dinas Pertanian bertepatan dengan peringatan World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan 800 dosis vaksin telah disiapkan untuk hewan peliharaan masyarakat. Jika seluruh dosis belum tersalurkan, pelayanan vaksinasi akan dilanjutkan di Puskeswan Jeruk Legi pada hari berikutnya. Vaksinasi dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mempertahankan status Cilacap dan Jawa Tengah sebagai wilayah bebas rabies. Meski hingga kini tidak ditemukan kasus rabies di Cilacap, mobilitas dan peredaran hewan dari berbagai daerah tetap menjadi perhatian. Dinas Pertanian mencatat terdapat 15.214 ekor hewan yang dimungkinkan menjadi pembawa rabies di Cilacap. Populasi tersebut terdiri dari 4.422 anjing, 10.635 kucing, serta 157 kera atau monyet. Hewan yang mengikuti vaksinasi cukup beragam, mulai dari anjing, kucing, musang, hingga monyet. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung target Jawa Bebas Rabies pada 2029 dan Indonesia Bebas Rabies pada 2030. Dengan tema World Rabies Day pada tahun ini, Stronger Together. Selain vaksinasi, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan, termasuk pengobatan hewan ternak, serta pemeriksaan USG untuk mengetahui kebuntingan maupun gangguan pada organ dalam. Kegiatan tersebut melibatkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tanjung Intan Cilacap, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah di Cilacap, PDHI Jawa Tengah 2, serta dokter dan paramedik Dinas Pertanian Cilacap.
1: Dalam rangka vaksin rabies kita mendapatkan alokasi 800 ampul yang semua kita habiskan untuk vaksinasi rabies. Kalau hari ini tidak habis, kita lanjutkan di Puskesmas. Begitu.
2: Layanannya apa aja, Pak?
1: Hari ini ada vaksinasi rabies, ada pengobatan hewan, ada USG. USG untuk mengetahui kebuntingan maupun mengetahui penyakit yang ada di urusan dalamnya hewan kesayangan tadi.
2: Pak, untuk Cilacap sendiri seperti apa, Pak?
1: Untuk rabies di Kabupaten Cilacap sampai dengan hari ini, alhamdulillah kita jiru sudah dinyatakan bebas dari penyakit rabies untuk Cilacap maupun Jawa Tengah. Namun demikian, karena peredaran hewan itu masif, sehingga dikhawatirkan masih terjadi pembawa penyakit rabies, dan makanya dari itu kita adakan vaksinasi untuk pencegahan penyakit penularan atau penyebaran penyakit rabies.
0: Salah seorang pemilik hewan, Yuli, datang membawa kucing peliharaannya untuk mendapatkan vaksinasi. Ia menyambut baik program tersebut dan berharap vaksinasi gratis dapat digelar secara rutin.
3: Oh, sangat berminat sekali saya dari kemarin, satu minggu yang lalu saya dikabari sama teman-teman. Apa iya benar gitu ya? Saya tunggu-tunggu memang kesini, ya memang iya benar gitu. Jadi, alhamdulillah sekali, sangat membantu. Tadi pagi satu, ya tambahin lagi dua.
2: Tiga. Ya. Hasilnya gimana, Bu, tadi, Bu?
3: Yang satu dapat vaksin rabies sama vitamin. Kalau yang ini untuk pengobatan dulu.
1: Lagi tidak sehat, berarti? Ya,
3: karena banyak sama. Yang satu juga.
2: Harapannya program ini gimana, Bu, ke depan, Bu?
3: Ya, harapan saya satu tahun dua kali. biar sesuai sama itu ya, aturannya kan 6 bulan sekali vaksin gitu. Satu tahun dua kali, kita gratis terus gitu loh.
4: Lintas Bercahaya.
0: Kereta api Sancaka Utara relasi Surabaya Paras Turi Cilacap mengalami temperan dengan seorang tak dikenal atau OTK di KM18/18 petak Jalan Gumilir Cilacap pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Korban dalam peristiwa tersebut kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Ashad Habibudin, menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. KAI juga kembali mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berlalu lalang di jalur kereta api karena tindakan tersebut sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal. KAI menegaskan, larangan berada di jalur kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Dalam aturan tersebut, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, melintasi jalur kereta api, maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Asyad mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keselamatan diri dan perjalanan kereta api dengan mematuhi aturan serta tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api.
4: Telah terjadi temperan yang melibatkan KA235F atau Sancaka Utara relasi Surabaya Pasar Turi Cilacap dengan satu orang tak dikenal di KM18+8 petak jalan antara Gumilir Cilacap pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 WIB. KAI 25 Purwokerto menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Saat melintas di lokasi, KA Sancaka Utara mengalami temperan dengan satu orang yang berada di jalur kereta api. Korban kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Tidak ada keterlambatan perjalanan kereta api atas kejadian tersebut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berada di jalur kereta api karena di samping melanggar undang-undang, hal ini juga sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal.
5: Lintas Bercahaya.
0: Produk telur ayam Golden Nusa Egg hasil budidaya ayam petelur lapas terbuka kelas 2B Nusa Kambangan terus memperluas pemanfaatannya. Selain dipasarkan kepada masyarakat, Golden Nusa Egg secara rutin didistribusikan ke sejumlah hotel di Kabupaten Cilacap dan turut mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG Sabtu 26 September 2026. Distribusi Golden Nusa Egg menjadi bagian dari pengembangan program ketahanan pangan sekaligus pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui kegiatan peternakan ayam petelur, warga binaan terlibat dalam proses pemeliharaan hingga pengelolaan hasil produksi yang kemudian memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Pokja Ayam Lapas Terbuka Nusa Kambangan Rizky Febriantono mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga kualitas dan kontinuitas produksi Golden Nusa Egg. Sementara itu Putri, admin Hotel Atrium, mengungkapkan bahwa Golden Nusa Egg menjadi salah satu pilihan pasokan telur

0: untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel. Keberadaan Golden Nusa Egg menjadi salah satu wujud nyata pengembangan ketahanan pangan di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Produk tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hasil pembinaan warga binaan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dari pembinaan menghasilkan produk, dari produk memberikan manfaat, Golden Nusa Egg, telur hasil pembinaan Lapas Terbuka Nusa Kambangan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Kipiak temen arep mari ngendi Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
2: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap bersama DPRD resmi menyepakati rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan turun menjadi 3,35 triliun rupiah, namun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur publik justru diperkuat. Kesepakatan perubahan APBD ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD Cilacap yang dipimpin oleh Ketua DPRD Taufik Nur Hidayat serta dihadiri PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pada Jumat lalu. Penyesuaian anggaran dilakukan akibat adanya penurunan pendapatan transfer dari pusat sebesar 136,48 miliar rupiah. Salah satunya dipicu oleh aturan baru pengelolaan dana desa dari Kementerian Keuangan. Meski target total pendapatan daerah terkoreksi turun sekitar 109 miliar rupiah, pendapatan asli daerah atau PAD Cilacap justru mencatatkan kenaikan sebesar 27,27 miliar rupiah. Untuk menyiasati penurunan tersebut, Pemkab Cilacap melakukan langkah efisiensi ketat pada belanja pegawai, kegiatan seremonial, serta penghematan sisa tender. Anggaran hasil efisiensi ini kemudian dialokasikan kembali untuk program prioritas masyarakat dengan porsi terbesar diadakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penerangan jalan umum senilai 70,18 miliar rupiah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan pengerjaan proyek fisik tersebut di lapangan dengan pengawasan ketat.
10: Pendapatan daerah direncanakan sebesar 3,35 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 109,21 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD definitif tahun 2026 sebesar 3,46 triliun rupiah. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, khususnya terkait dengan belanja infrastruktur, akan segera kami realisasikan dengan tetap memperkuat pengawasan. Seluruh kepala perangkat daerah akan diarahkan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi guna memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, target kinerja, serta pelaksanaan pembangunan selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan pengaturan standar satuan harga dan kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur pedesaan, akan kami lakukan kajian terlebih dahulu untuk memastikan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Dengan disetujuinya perubahan APBD 2026 ini, Pemkab Cilacap berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Berita membanggakan datang dari dunia pendidikan Cilacap. Dua siswi SMA Negeri 2 Cilacap berhasil mengukir prestasi manis di tingkat nasional dengan meraih juara 3 lomba esai sekaligus predikat best paper dalam ajang Gemilang Desa 2026 yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Prestasi bergengsi ini diraih oleh Laila Mutiasari dan Farah Saraswati Nugroho pada babak final yang berlangsung secara offline di kampus UGM pada Sabtu 26 September 2026. Dalam kompetisi bertema akselerasi ekonomi desa melalui inovasi digital, Laila dan Farah membawakan karya ilmiah mengenai penguatan UMKM lokal melalui inovasi detoksifikasi logam berat pada sate kerang totok menggunakan simplisia daun beligo. Inovasi solutif berbasis kearifan lokal Cilacap tersebut sukses memukau dewan juri dan menyingkirkan berbagai peserta pelajar serta mahasiswa dari seluruh pelosok Nusantara. Rasa bangga dan syukur turut disampaikan oleh PLT Kepala SMA Negeri 2 Cilacap, Joko Budi Santosa. Kemenangan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi generasi muda di Kabupaten Cilacap untuk terus berinovasi dan membawa nama daerah ke kancah yang lebih luas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 32 pelamar bersaing ketat memperebutkan posisi perangkat desa Gandrung Mangu. Tahap awal, seleksi berupa penelitian berkas resmi dimulai, bertempat di pendopo desa Gandrung Mangu. Dari total 32 pendaftar, sebanyak 24 orang melamar untuk posisi kepala seksi pelayanan, sementara 8 orang lainnya mengincar posisi kepala dusun Ciawitali. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Gandrung Mangu, Fatan Adi Chandra, bersama kepala desa, panitia pengisian, dan serta para pelamar. Dalam arahannya, Camat Fatan menegaskan bahwa menjadi perangkat desa bukan sekedar mencari pekerjaan atau penghasilan tinggi, melainkan untuk pengabdian yang membutuhkan

0: integritas tinggi. Untuk memastikan seleksi berjalan profesional dan objektif, seluruh tahapan dilaksanakan secara transparan serta sesuai regulasi. Panitia dan tim pengawas juga berkomitmen untuk langsung mengklarifikasi dan menyelesaikan setiap persoalan yang ditemukan di tiap tahapan agar hasil akhir dapat diterima oleh seluruh pihak.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: kotor.
1: Bu, itu sampah mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ida, nyonguli Aki.
5: Uli hadiah, 1 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa ku?
4: Kue, Sisri, uli hadiah 1 juta war.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
4: Uis, gari nunggu transferan kie.
6: Walah Sri, ora takon disit ku. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombok.

0: aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenanku.
1: Lah kiye? Ana nomor WA-ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
0: Eh, War. Ora nyambung, War.
1: Ketipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas perkembangan Islam di Rusia.

Sejak penaklukan Arab abad ke-7, peradaban Tatar hingga menaklukkan Kaukasus dan Asia Tengah, Islam selalu menjadi bagian penting dari sejarah Rusia. Sebagai salah satu negara Eropa yang memiliki penduduk Muslim terbesar, menurut CIA, lebih dari 90% Muslim di Rusia menganut Islam Sunni, sekitar 10% atau lebih dari 2 juta adalah Muslim Syiah. Dilansir dari About Islam, Islam pertama kali mencapai wilayah Kaukasus pada penaklukan Arab pada abad ke-7. Orang-orang Dagestan menjadi orang pertama yang menjadi Muslim di wilayah Rusia saat ini setelah masuk Islam pada abad ke-8. Negara Muslim pertama di masa depan tanah Rusia adalah Volga Bulgaria. Islam diakui di bawah hukum dan oleh para pemimpin politik Rusia sebagai salah satu agama tradisional Rusia. Posisi Islam diakui sebagai agama besar Rusia di samping Kristen Ortodoks sejak zaman Catherine the Great. Islam dinyatakan sebagai agama negara di Volga Bulgaria pada 922, yang 66 tahun lebih awal dari penerimaan Kristen Ortodoks sebagai agama negara Ivan Rus. Setelah jatuhnya rezim Tsar, Uni Soviet memperkenalkan kebijakan ateisme negara yang menghambat praktik Islam dan agama lain dan menyebabkan eksekusi dan penindasan terhadap berbagai pemimpin Muslim. Tapi setelah runtuhnya Uni Soviet, Islam mendapatkan kembali ruang bergengsi yang diakui secara hukum dalam politik Rusia. Pada 2018, Mufti Besar Rusia, Sheikh Rawil Genetin, menyebutkan populasi Muslim Rusia mencapai 25 juta. Sedangkan Talib Said Baif, penasihat Mufti Muslim Rusia, memperkirakan populasinya lebih dari 20 juta. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. 20 juta. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, siapa sih?
2: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
3: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
2: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
3: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Sayur.
5: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora.
4: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
5: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
4: Loh, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
4: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya mbok anak Erika?
4: Jor lah, wis ta yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
3: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari.

0: Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu, ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983628 atau 0822218565 WA 0817983628 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
4: Bener banget. Punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta.

0: Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.com.

0: tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Berjaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat malam warga bercahaya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali Arta bisa hadir lagi temani Anda di Melody Memory di hari Senin, tepatnya 28 September 2026. Buat Anda yang lagi santai di rumah, yang mungkin lagi menikmati secangkir kopinya sambil mengenang masa-masa indah, pas banget karena malam hari ini kita bakal kembali temenin Anda dengan gita-gita yang penuh kenangan. Ada gita-gita Popin Wislawas dan juga Mancelawasnya. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Lika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
9: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, malam hari ini suasananya benar-benar penuh kenangan ya. Meskipun tanggalnya sudah beranjak menua, tetapi semangat mudah-mudahan masih tetap muda ya. Semoga juga di bulan September ini juga udah banyak memberikan kenangan yang lebih berarti buat Anda. Oh ya nih, buat Anda yang udah dengerin Melody Memory, boleh banget ya ikut berbagi cerita di sini. Mungkin Anda punya lagu kenangan yang setiap kali mendengarkannya langsung teringat sama seseorang, atau ada lagu yang mengingatkan Anda sama masa-masa tertentu. Nah, kirim aja sambil kirim salam dan cerita singkat Anda di 0811260543. Gak usah harus cerita panjang ya, cukup tulis nama, lokasi, dan lagu yang pengen Anda dengerin. Siapa tahu cerita Anda malam hari ini bisa menjadi cerita yang ikut menemani pendengar lainnya. Karena di Melody Memory kita bukan cuma mendengarkan lagu, tapi juga berbagi kenangan ya. Nah, sambil menunggu pesan dari Anda, kita lanjutkan perjalanan nostalgia malam hari ini. Ini ada sebuah lagu yang mungkin bisa membawa kita kembali ke masa yang pernah begitu indah, warga percaya.

0: Sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14. WA 0817983828.

0: 0818 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Buat Anda yang punya kenangan khusus dengan lagu ini, kayaknya sambil menikmati sambil senyum-senyum sendiri ya. Ada kalanya emang sebuah foto bukan sekedar gambar yang kita simpan. Di dalamnya ada senyum, ada cerita, dan ada seseorang yang mungkin udah gak lagi bareng sama kita ya. Barusan aja kita dengerin sebuah lagu yang membawa kita kembali sama kenangan itu, tentang seseorang yang pernah begitu dekat tetapi sekarang hanya bisa kita temui lewat sebuah foto ya. Dan lagu tadi kebetulan juga disuka sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur Cilacap. Oke, kali ini Arta ketemu juga sama yang udah gabung di 08112605543. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Malam juga.
1: Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Mama Anok.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kabar baik sih. Soalnya lagi mewabah.
0: Mewabah apa ini?
1: Pilek, batuk.
0: Oh iya. Yeah.
1: Panas. Lagi banyak, Mas. Ngedebu juga sih ya, panas cuacanya.
0: Iya. Yeah. Yang penting daya tahan tubuh kita.
1: Apa coba? Yang penting apa coba? Sehatlah, imun kita harus ditambah lagi gitu.
0: Tergantung daya tahan tubuh kita gitu.
1: Cul. Makanya itu imun yang kita cari.
0: Jangan timun. Cul,
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Iya, imun.
0: Jangan timun maksudnya.
1: Oh, timun juga bisa buat menurunkan darting.
0: Iya.
1: Oke deh, saya mau pesan lagu.
0: Lagunya
1: lagu
0: apa?
1: Barat nih, Mas.
0: Apa ini?
1: Judulnya I've Been Away Too Long.
0: Yang nyanyi?
1: Nanti tak chat. Yang nyanyi Josh Baker apa ya?
0: Nah, itu dia.
1: Kalau tidak salah Josh Baker, kalau tidak salah.
0: Iya, kalau ketawanya.
1: Kalau benar itu Mas Arta. Bisa kan Mas Arta nyanyi lagu ini?
0: Oh ya, nggak bisa. Nanti.
1: Wah.
0: Pada meledak.
1: Saya aja apal kok, Mas. Masa Mas Arta nggak apal. Cuma saya pengen dengar lagi lagunya gitu loh. Kayaknya nggak bosen dengerin lagu ini, benar.
0: Apa ya? Ya nanti ya, deh tak cariin.
1: Oke okay deh, nanti saya ketikin juga barangkali Mas Arta bingung. Ya saya sambil jalan-jalan deh, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jalan-jalannya ke Bapak Amin Maskur, Pak Seja Marjono, Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mas Cantika. Terus Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok, Membrosot, Mbah El, Pak Bening, Bu Tatik, Mas Endi Lau, Bu Kusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Dina Laras, Mbak Titi, Pak Rasimin, Bu Mus Bogowonto, terus Mas Arjuna Kroya, Mas Dimas, Mbak Vina, terus Bahar, terus beliau apa ya? Benar ya? Jalan Bu Tuti, bukan Bu Uting, Bu Tuti. Pada U-nya sama aja UU jadinya. Bu Uut. Siapa lagi? Ampun.
0: Uut Permatasari.
1: Bukan, Uut Mas, anu Uut Permata

0: Kayaknya main banget loh. Bisa goyangnya nanti heboh banget tuh. Tambah lagi Buffy 20 Rimas 3. Ya sudahlah, pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya Lur.
1: Oke.
0: Okay. Muatah doakan semuanya sehat-sehat deh. Yeah. Nanti saya ketik ya Mas, buat Mas RT selalu sehat, semangat.
1: Amin.
0: Lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Mas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Arta ketemu juga tadi Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur ya. Sudah saya mainkan untuk gitarnya dan salamnya juga ya buat semua yang udah ikutan di Melodi Memori. Bunda Sutira, selamat malam yang ada di Supinti. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya. Dan salamnya buat semua kru Bercahaya. Dus juga ada Bu Tatik, Mama Enok, NOCS, Bu Tuti Beo, ada Mbak Vina, Mama Rizky, dan juga semua yang lagi stay di Melodi Memori. Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan juga selamat malam. Malam hari ini salam aja buat Mr. Tondot, Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Pak Min Maskur, Mbak Mar, Mama Enok, Mama Rizky, Mama Bintoro, Babe Sukar, dan buat Mas Artanya semoga sehat selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajar. Ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Kaya kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
9: Siapa?
8: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
9: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
10: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Kereta api Sanjaka Utara relasi Surabaya Pasutri Cilacap mengalami temperan dengan seseorang orang tak dikenal atau OTK di kilometer 18+8 petak Jalan Gumilir Cilacap Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Korban dalam peristiwa tersebut kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Manajer Humas KI Daop 5 Purwokerto, M. Asyad Habibuddin menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. KI juga kembali menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berlalu-lalang di jalur kereta api karena tindakan tersebut sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal. KI menegaskan larangan berada di jalur kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 181 ayat 1. Dalam aturan tersebut, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, melintasi jalur kereta api maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap ketentuan itu juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, pernahkah Anda mengingat kembali masa-masa sekolah? Masa ketika ketemu sama seseorang di kelas aja udah bisa bikin hati deg-degan ya. Saling curi pandang atau mungkin menyimpan rasa yang enggak pernah sempat diungkapin, ya kan? Nah, suasana seperti itulah yang tergambar dalam lagunya Obi Mesah ya, Kisah Kasih di Sekolah. Lagu ini membawa kita kembali sama kenangan cinta masa-masa remaja, cinta yang sederhana, polos, dan penuh cerita. Ada rasa bahagia ketika bertemu, ada malu-malu saat berdekatan, dan ada kenangan yang tetap tersimpan meskipun masa sekolah akhirnya berlalu ya. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami kisah yang serupa. Ada cintanya yang berlanjut sampai sekarang, ada juga yang hanya jadi kenangan indah di masa lalu ya. Dan kebetulan lagu tadi disuka juga sama Mbak Dina Laras yang ada di Kinibalu ya. Sudah Arta puterin untuk gitarnya dari Obi Mesa. Dan salamnya buat Mama Rizky, Bumu Solingah, Mami Bintoro, Mas Kumbang Asmara, Mama Cantika, dan semua yang ada di grup Bercahaya. Buat Mas Artanya tugas aja. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Gitanya dari Tony Christie. Coba nanti saya cari dulu ya Kang Arjuna. Salamnya buat Mbak Mustolinya, Mbak Martiani Katsu, Mama Enok, Mas Parjan, Mbah Kartim, Mas Juvento, Mama Rizky Petarangan, dan semua warga Bercahaya tanpa terkecuali. Dan buat Mas Artanya Matugas, semoga diberikan umur yang panjang. Amin. Kali ini Arta ketemu juga sama yang pengen online. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Sehat Mas Arta? Sehat Ma, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. DP Mas.
0: Siapa?
1: Dian Pisesa.
0: Oh, DP Dian Pisesa ya.
1: Iya, bukan Dewi Persik.
0: Dewi Persik wis hilang.
1: Ya. Yang konang mendoan. Mengapa tak pernah jujur? Gue mandan lawas ora diplek.
0: Opo
1: kangen banget karo lagu gue.
0: Jadi gue pelak gue tok.
1: Ah?
0: Jadi gue pake lagu gue bae.
1: Yora ya. Angger lagu gue ngerti setel wengi-wengi kan mangsane angin semilir kan angles banget nang kuping.
0: Oh, iya.
1: Orang baur-baur, orang liri banget. Gue sedang-sedang bae gue.
0: Terus wongnya ngeliap turu lagi ya.
1: Ya orang malam-malam menikmati mas.
0: Oh iya.
1: Jadi aduh kemutan nganang-nganang ibu eh.
0: Aduh lah.
1: Ya daripada sih anu melu banget ibu kan malah jadi mewek.

0: Ya, salame Mas.
1: Ya.
0: Anggo Bunda Setira, Bunda siapa ya Bunda Oni. Weh Bu Tatik sehat apa ya Mas?
1: Kurang paham loh.
0: Kabare kan biasanya mbok ngecat mari kae Mas Arta.
1: Enggak, ini enggak pernah.
0: Oh iya iya, ya moga-moga sehat lah. Heeh. Kanggo Bunda Harti, Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Bunda Mustolinga, Mbak Dina Laras, Ibu Wiwi Semeru, kanggo Kumbang Asmara, Mas Baraka, Pak Jaja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Cibarang, Bunda Kinan, Mas Di, Agi sehat selalu. Kang Arjuna Kroya, ya moga-moga ki sehat selalu, keprekane laris manis Tanjung Kimpul. Terusan kanggo Babe Sukar, ya kanggo Kabian bayalah sing agi nyimak melodi memori bareng Mas Arta. Moga-moga ya Mas Artana ya sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
1: Amin.
0: Matur ke Mas Arta.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga sama Ibu Wiwi nih, sampai lupa ya yang ada di Semeru. Tadi pengen requestnya Arta aja yang nyanyi, tapi terserah lagunya apa. Waduh, ada juga yang request Arta ya, padahal ya cuma pas-pasan aja ya. Kali ini Arta sudah siapin tadi yang diminta sama Mama Rizky, Mengapa Tak Pernah Jujur. Ini membawa kita sama kisah tentang hubungan yang dipenuhi tanda tanya ya, ketika rasa cinta masih ada tetapi kejujuran justru terasa semakin jauh. Kadang yang paling menyakitkan bukan sebuah kenyataan, melainkan ketika kita harus menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Nah, lewat lagu ini seperti kita diajak berbicara dengan seseorang yang kita cintai, meminta satu hal sederhana, kejujuran. Karena seindah apapun sebuah hubungan tanpa keterbukaan, hati tetap bisa merasa sendirian.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat.

0: dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pencinta Melody Memory dimanapun Anda berada. Jam 8 malam lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Arta masih temani Anda. Lumayan masih ada setengah jam lagi ya. Dan sebelumnya terima kasih juga buat yang baru gabung malam hari ini di 08112605543. Selamat malam, Arta ketemu sama Bu Yati yang ada di Banjaran. Malam hari ini pengen bagi salam buat Mama Rizky, Mama Bintoro, Mama Bunga, Mama Enok, Kumbang Asmara, Mas Arjuna, Mr. Tondot, Mas Mu'alif, Mas Ali Maksum, Pak Sejamar Jono, semuanya semoga sehat selalu. Buat Mas Artanya aktivitas sampai selesai. Dan aku pengen request lagunya Mas Arta, Kau Tercipta Untukku ya. Ini dari Betaria Sonata. Bukan Kau Tercipta Hanya Untukku. Itu di dalam syairnya. Judul aslinya Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur
4: sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye bodol.
5: Is Bu,
3: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
5: Is, ya aja, Ma.
7: Lah terus kepriwe?
5: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuk lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Bisa dibilang lagu ini begitu dekat sama kisah banyak orang ya, warga percaya. Bercerita tentang rasa cinta, tentang seseorang yang pernah hadir, meninggalkan kenangan dan membuat hati sulit untuk benar-benar melupakan. Ada bahagia ketika mencintai, tetapi ada juga rindu, harapan, bahkan luka yang harus diterima ketika perjalanan asmara nggak berjalan seperti yang kita inginkan. Karena terkadang asmara bukan hanya tentang memiliki ya, ada kalanya kita belajar mencintai melalui perpisahan, belajar mengikhlaskan, dan juga menyimpan seseorang sebagai bagian dari cerita hidup tentunya ya. Yang baru gabung, selamat malam, ada Bu Ning yang malam hari ini pengen request gitarnya aja, juga Mbak Oza yang juga pengen dimainkan gitarnya dari Inka Kristi ya. Coba nanti ditunggu ya, kalau waktunya cukup insya Allah bisa Arta puterin nanti, tapi kalau nggak cukup ya bisa di lain kesempatan.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu pernah mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Lika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lah memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Rasanya baru aja kita mulai ngobrol dan menikmati lagu-lagu kenangan. Tapi sekarang kita udah berada di penghujung acara ya, warga percaya. Sebelumnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga malam ini Anda ada kenangan indah yang kembali hadir. Ada senyum yang muncul dan tentunya ada hati yang sedikit lebih tenang setelah ditemenin sama lagu-lagu pop Indonesia lawas dan juga mansa lawasnya. Kenangan boleh tinggal di masa lalu, tetapi melodi akan selalu membuatnya terasa dekat ya, warga percaya. Oke, sampai di sini dan sampai ketemu lagi besok hari. Percaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini.

0: Ratusan pelajar Batang diduga keracunan MBG. RSUD siapkan ruang tambahan. Temanggung catat 450 kasus gigitan hewan penular rabies. Pendengar, inilah Jateng dalam berita selengkapnya.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.

0: Penanganan medis terhadap 276 pelajar di Kecamatan Bawang yang mengalami dugaan keracunan setelah makan MBG terus dioptimalkan. Pihak RSUD Batang mengkonfirmasi kondisi puluhan siswa yang dirawat kini mulai membaik. Sementara sampel makanan masih uji laboratorium di Labkesda Semarang. Dari Batang, Heri Kis, reporter Abirawa FM melaporkan.
1: Sebanyak 276 pelajar dari jenjang TK hingga SMA MA di wilayah Bawang mengalami dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG. Korban yang telah dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, RSUD Limpung, dan RSUD Batang mulai membaik meski harus tetap mendapat pengawasan dari tenaga medis hingga diizinkan kembali ke rumah. Sebelumnya kondisi pasien terduga keracunan mengalami mual hingga diare, namun berkat penanganan optimal kondisi membaik. Namun seiring bertambahnya jumlah pasien terdampak, maka pihak RSUD Batang berinisiatif untuk memindahkan perawatan dari ruang IGD menuju ruang Wijaya Kusuma dan ruang instalasi diklat. Direktur RSUD Batang, Dr. Ani Rusdiani, membenarkan saat ini ruang perawatan terduga korban keracunan MBG dipindahkan demi memperoleh perawatan secara intensif.
2: Jadi kalau sampai hari ini ada 42, terus kita rawat mulai kemarin dini hari ya, masa sampai hari ini tadi pagi. Kondisi rata-rata keluhan hanya ya mual, dia muntah, ada yang diare, ya kita tangani sesuai dengan prioritas. Alhamdulillah sih kondisinya pagi ini kita pantau membaik. Ini ruang ujian bersama.
3: Dan apa tadi?
2: Dan ruang diklat.
1: Salah satu siswi terdampak keracunan MBG, Cita, dari MTS Sunan Kalijaga mengutarakan rasa mual terasa usai menyantap menu MBG telur bolognese. Setelah beberapa jam perut mulai mual disertai pusing dan langsung dibawa ke RSUD Batang.
4: Kalau makan MBG awalnya biasa aja rasanya, terus pas pulang sekolah itu perutnya udah mulai sakit, mencret, terus minta lagi, pusing.
1: Hingga saat ini pihak RSUD Batang masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan di ruang Wijaya Kusuma dan ruang diklat karena penuhnya ruang rawat inap hingga dipastikan kondisi membaik.
0: Sebanyak 450 warga Temanggung mengalami gigitan hewan penular rabies dalam 4 tahun terakhir. Dinas terkait mengimbau warga untuk segera melapor jika terkena gigitan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Rekan Rama Diaksa mengabarkan selengkapnya.
5: Dari data DKP 3 Kabupaten Temanggung, sebanyak 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong dinas untuk memperkuat pencegahan rabies melalui vaksinasi dan peningkatan kewaspadaan. Kepala Dinas Joko Budi Nuryanto mengatakan jika kasus gigitan dari HPR diharapkan bisa dilaporkan agar dapat tercatat dan ditangani dengan baik.
6: 4 tahun terakhir ini ada sekitar 450 orang yang tergigit oleh HPR, hewan penyebar pembawa rabies. Itu artinya hampir 3 hari sekali itu ada yang digigit. Itu yang dilaporkan. Nah, yang belum dilaporkan, saya takutnya lebih banyak. Sehingga hal-hal semacam inilah yang kami dorong komunitas masyarakat untuk bisa membantu. Maka tadi kami mengundang komunitas, ada Pak Lurah sebagai representasi lingkungan dan lain sebagainya. Harapannya tadi ini, memang dari 400 itu nggak ada yang kemudian orangnya jadi kena rabies. Karena sekali lagi itu tergigit HPR, kalau istilah kami adalah hewan yang punya potensi rabies, masih potensi ya, hewannya kadang-kadang sehat gitu. Nah, kenapa rabies ini kemudian wajib diwaspadai? Karena sifatnya tadi, zoonosis, bisa menular ke manusia. Saat serangannya juga cukup luas sebenarnya, bisa di kuda, di babi, di kambing, di domba itu bisa. Cuman kan secara apa prinsip mereka kan bukan hewan buas ya, kambing nggak akan menggigit kita ya kan, domba juga nggak akan menggigit kita, maka akan yang menyerang dan kemungkinan menyerang dan menggigit itu tiga besar ya kan, ya tadi menggigit kita ya kan, domba juga nggak akan menggigit kita, maka akan yang menyerang dan kemungkinan menyerang dan menggigit itu tiga besar ya kan, ya tadi monyet,

0: Itu aja Mbak, segera melaporkan ke kami, maka dari itu supaya ini mudah pelaporan kan kami membuat itu jaringan komunitas dan lain sebagainya. Ya, melapor ke komunitas, komunitas lapor ke kami boleh itu, atau datang langsung ke DKK juga pasti dilayani, karena setiap kami mengadakan kayak gini pasti ngajak teman-teman DKK.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat, Pemkab Purbalingga menyerahkan 40 paket ternak ayam beserta pakan giling di Desa Brakas. Program ini diharapkan berkesinambungan untuk mengatasi kerawanan pangan. Rekan Fitri Hasanah mengabarkan selengkapnya.
3: Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terus berkomitmen menurunkan tingkat kerentanan serta kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan agar masyarakat memiliki kemampuan mewujudkan ketahanan pangan mandiri sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan peternakan kepada 40 orang penerima manfaat yang tergabung dalam kelompok afinitas di RT3 RW2 Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga Naning Purwanti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil pemetaan VSVA tahun 2025 yang menempatkan Desa Brakas sebagai prioritas penanganan desa rawan pangan. Dalam penyaluran kali ini dijelaskan Naning, total bantuan ternak yang diserahkan mencapai 200 ekor ayam kampung bukan ras, terdiri atas 40 ekor ayam pejantan dan 160 ekor ayam betina, dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan paket 5 ekor ayam dengan rincian 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Tidak hanya bantuan bibit ternak, penerima manfaat juga disokong sarana pendukung berupa bantuan pakan jagung giling dengan total 485 kg sehingga tiap penerima mengantongi 12,125 kg pakan untuk mendukung kelangsungan budidaya ternak mereka.
4: Program ini bertujuan untuk pengentasan kerawanan pangan hasil pemetaan FSVA 2025 yang ditindaklanjuti berupa pembagian bantuan ayam kampung bukan ras dan sarana pendukung lainnya serta pelatihan olahan pangan lokal untuk Desa Brakas yang merupakan desa rawan pangan 2025. 200 ayam kampung bukan ras mendapatkan juga sarana pendukung bantuan pakan dari jagung giling dengan total 485 kg.
3: Naning menambahkan selain bantuan tersebut sebagai program keberlanjutan, Dinas Pertanian Pangan Purbalingga juga telah merancang agenda pemberdayaan masyarakat pada bulan Oktober mendatang dengan akan menyelenggarakan pelatihan olahan pangan lokal yang diperuntukkan bagi 20 orang ibu-ibu anggota kelompok afinitas. Selain pelatihan, pihak dinas juga akan memberikan penyuluhan terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
2: Terima kasih, Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ribuan keluarga kurang mampu di Jawa Tengah kini dapat menikmati tempat tinggal yang layak huni melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Sinergi antara Pemprov Jateng dan Basnas ini dirancang untuk mengurangi beban ekonomi warga sekaligus mengakselerasi penurunan angka kemiskinan Jateng hingga 8,7% pada akhir tahun 2026. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan bahwa penyediaan hunian layak menjadi kunci utama dalam memangkas angka backlog perumahan di Jawa Tengah yang kini menyisa sekitar 990 ribu unit. Pada penyaluran tahap ketiga tahun 2026, Basnas Jateng mengucurkan dana senilai 2,01 miliar rupiah untuk memperbaiki 112 unit RTLH. Secara akumulatif sejak 2019, program intervensi perumahan ini telah merenovasi sebanyak 3.855 unit rumah warga dengan total anggaran mencapai 49,1 miliar rupiah.
5: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
2: Tekan kemiskinan ekstrim, Pemkab Sragen serahkan mobil siaga di Desa Cepoko. Bantuan yang diserahkan langsung Bupati Sragen untuk menunjang layanan kesehatan darurat warga sekaligus melengkapi program penanganan kemiskinan seperti beasiswa, pinjaman modal 0% hingga pembebasan PBB. Dengarkan reportasenya bersama Indah Anjani.
6: Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian

0: Pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Dukungan Pemkab Sragen tersebut diwujudkan melalui penyerahan satu unit mobil siaga kepada pemerintah Desa Cepoko yang berlangsung di Balai Desa Cepoko, Senin 21 September 2026. Mobil siaga diserahkan langsung oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, dan diharapkan dapat menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat terutama dalam kondisi penting maupun darurat. Bupati mengingatkan agar fasilitas tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cepoko. Selain bantuan fasilitas pelayanan, Pemkab Sragen juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Di antaranya, pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk kategori tertentu, program sekolah rakyat, beasiswa perguruan tinggi, pelatihan dan program magang ke Jepang bagi keluarga prasejahtera, serta pinjaman usaha dengan bunga 0%. Masyarakat pun diajak memanfaatkan berbagai program tersebut sesuai kebutuhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.
1: Mobil siaga. Nah, mobil ini harapannya tentu supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama karena namanya mobil siaga, tentu untuk urusan-urusan yang penting, kangge ngantar tiang sakit, enten kecelakaan, lahiran, multifungsi siaga. Moga-moga niki mengke saged dimanfaatkan sebaik-baiknya nggih.
0: Sementara itu, Kepala Desa Cepoko Ngadiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan mobil siaga yang diberikan Pemkab Sragen. Ngadiman mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kendaraan tersebut agar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan warga. Menurutnya, Desa Cepoko masih menghadapi sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya pemenuhan air bersih bagi masyarakat, serta kondisi ruas jalan utama menuju SD Cepoko 2 yang mengalami longsor. Pemerintah Desa Cepoko berharap dukungan Pemkab Sragen dapat terus berlanjut, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan warga.
1: Dan mobil nanti bisa bermanfaat untuk warga khususnya Desa Cepoko. Saya hanya matur nuwun terima kasih atas telah diberikannya mobil siaga untuk Desa Cepoko yang pada siang hari ini telah diantarkan langsung atau diberikan langsung dari Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas ke Desa Cepoko. Mudah-mudahan pemberian ini dibalas oleh Allah SWT, dilimpahkan segala rahmat, rezeki dan kesehatannya. Amin.
0: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
2: Memasuki usia 477 tahun, peringatan hari jadi Kabupaten Kudus dipastikan bergeser menjadi tanggal 23 Agustus mulai tahun 2027. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat dasar hukum dan sejarah kota kretek ini. Ikuti kabar selengkapnya bersama Roy Kusumo, reporter Radio Suara Kudus.
3: 23 September 2026, Kabupaten Kudus berusia 477 tahun. Usia yang sudah begitu tua di masa pemerintahan Kanjeng Sunan Kudus hingga sekarang. Dalam masa peringatan hari jadi Kabupaten Kudus ke-477, tema besarnya adalah Urup Nguripi. Dan mulai tahun 2027 mendatang, peringatan hari jadi Kabupaten Kudus akan dilaksanakan setiap 23 Agustus. Menurut Bupati Kudus Samaninta Koris, peringatan hari jadi Kabupaten Kudus yang akan dimulai setiap 23 Agustus. Untuk itu, seluruh pihak diajak bersama-sama mengawal proses perubahan tersebut, hingga memiliki regulasi yang jelas dan kuat.
4: Yang menetapkan hari jadi Kudus pada tanggal 23 September, berdasarkan kajian tersebut mulai tahun 2027, kita akan memperingati hari jadi Kota Kudus setiap tanggal 23 Agustus. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk semakin mendekatkan peringatan hari jadi dengan sejarah dan jati diri Kota Kudus. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen dan bersama-sama mengawal proses tersebut hingga ditetapkannya regulasi tentang hari jadi.
3: Sementara itu, salah satu warga Kudus, Diana, mengaku tidak mempermasalahkan bila hari jadi Kabupaten Kudus mulai tahun depan akan diperingati setiap 23 Agustus. Tentunya, kata dia, perubahan peringatan hari jadi ini sudah melalui kajian yang mendalam. Dia mengaku tetap mendukung untuk kebaikan bersama.
5: Saya sebagai beasiswa UMK tidak mempermasalahkan bila mulai tahun depan hari jadi Kabupaten Kota Kudus itu akan diperingati setiap tanggal 23 Agustus. Selama ini kan diperingatinya setiap tanggal 23 September ya. Perubahan bulan tentunya sudah mulai kajiannya mendalam. Saya juga sangat mendukung untuk kebaikan bersama.
3: Peringatan hari jadi Kabupaten Kudus yang dimulai tahun depan akan dilaksanakan pada 23 Agustus. Jangan sampai menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kajian mendalam juga sudah dilakukan beberapa kali.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.
6: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono terus nang kali maning.
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yu pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
10: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
7: Kayu kuwi lho.
10: Aja kaya kiye.
7: Bodol.
11: Is, Bu.
10: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
11: Nyong bingung, Bu.
10: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur, Tiana.
11: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi, berkah jaya, percaya gue Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoknya.
10: Mendingan anggar konsultasi cat tembok, apa cat mesike ya, dilayani nang pelayan ayu pisan, nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
11: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
10: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok. Hihai.
12: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
10: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
14: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
15: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat malam Sugeng Dalu warga Bercahaya. Ge ketemu maning karo Kang Arta nang mendoan ya melodi dangdut kenangan. Dike jajal wingi sing takon mendoane ora dasar-dasar apa ya. Wong kena dasare dina Senin ngasih dina Kamis sego ya. Dina Jumat kena wis prei Jumat satu minggu iki ya. Jan telung dina bakul mendoane prei ya. Ayone sedina 5 miliaran iki. Ya alhamdulillah ya. Ya moga-moga mengigi lagi pada sehat waras bergas ge ya rekan jani karo mendoane sing ayu-ayu sing gandeng-gandeng ge ya. Niki wis tak buternak di situ ge ya. Men tambah anget mendoane bumi makan panas. Angger wajane panas banget kan mendoane tambah anget ya. Ya sing arep pesen nang 0811260543 sing ado ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh paraf bapak aja hari ini.

Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Iya, rasanya orang hilang-hilang, Yor. Orang hilang-hilang, hilang-hilang lah. Isun sing suwe, ya. Aduh, jangan sampai kapan nih, ya. Hilang-hilang. Oke, matur nuwun Pak Ayu Ustaz sing wis nongol lang mendoan Kang Artan nyong jaluk mendoane yang kok dinten iki ben ya. Ya siapa sih kepengin munggah ya. Jeneng angel temen ya. Oh, alon ge mandan alon. Ora apa-apa. Tak kenteni bae ge. Oh, Bu Yati nang Banjaran ya. Sugeng dalu, Bu.
1: Sugeng dalu, Mas Arfa.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mas Arta?
0: Sehat, alhamdulillah, Bu.
1: Urung ngantuk. Mendoane, Mas.
0: Mendoane pira?
1: 5.000 lah.
0: 5.000 bae.
1: Nggo kanca Patri sing nang grup kowe.
0: Biar aku man kabeh.
1: Iya, sing melek baik ya lah.
0: Ya, oh, keleter wae lah ya.
1: Mendoan karo sambal kecap, wis jan enak banget.
0: Iya. Segane nanduk mending.
1: Iya, sing anget-anget kae.
0: Yen teng-tengan bakule ya.
1: Sen Mas Arta nanak bae.
0: Iya, wong 5.000 tanduk sing loro ya. Luput ya.
1: Iya seporsi lah wis 10.000.
0: Ya. Ole.
1: Salam Mas kanggo sing aktif ya lah, sing aktif banget. Mama Rizki. Mama Bintoro. Terus Mas Kumbang Asmara, Mas Arjuna, Mas Dimas, selama ini ya, Mister Tondot, Mas Muali, Mbak Cina, Mbak Buatia. Iya Buatia. Wes ngutap, kape bae lah.
0: Terus
1: sehat-sehat ya Mas Pak.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
1: Mendoane apa ya? Sing kae lho Mas, sing apa ya judulnya ya?
0: Apa judulnya orang anak?
1: Sing iki cerita cintaku. Dia telah terlupa.
0: Evita Mala ya.
1: Kayane lho, apa judulnya Mas?
0: Apa sih ya? Aku banget sih lagi nih.
1: Sen, Mas penyiar kata kan orang ngerti judul deh.
0: Nah, untuk lagu Nevita malah banget apa lihat? Ya.
1: Oh, oke, bis ketemu Mas. Lilin putih ya. Nih.
0: Oh ya, bis tahu ya.
1: Ya, ya bis Mas, matur suwun.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh jebule lilin-lilin putih ya. Lilinnya wis Malik Abang. Oh berarti nek lilinnya wis Malik Abang berarti ulang tahunan gitu. Ang Arjuna ge nelponen kok bae Kang. Wis gari 5 menit maning ge soalnya engko bar ge arep lelang mendoan dhisik ya. Engko bar lelang mendoan ya bisa nilpun maning. Nggih kula teh lilinen nang dike mau kok tak wadai kresek malah ilang. Apa engko ngesuk bayi nikmati lampu. Ora ding ya. Nah ge wis murup lilinen ge ya. Wah jaka lain lur jam 10 lelang mendoan ya. Ngasing srek di dukung penang 0811260543.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Nah, gelur wayahe Kang Arta lelang mendoan di sidia mendoane segi mendoane wong lanang ben ya. Wong lanang be bisa goreng mendoan sing penting aja ditinggal ngobrol ngono dadi mendoane ora keseng iki ya. Sing pertama tak lelang ke mendoane Irfan Mansur sejengkal tanah.

Nah, gue lur lelang mendoanezing pertama ya Kang Irfan Mansur sejengkal lemah ya. Terus lelang mendoanezing ke loro ge tekan Asraf Sarmila.

Ya, begitulah cinta deritanya tiada akhir ya. Matur nuwun gesingis badan dukung nang 08112605443 Kang Arjuna sinang kroya nyemili nomor 1 Kang Raya matur nuwun Bapake Guntur sinang Oku Timur Palembang kala menang nyong milih nomor loro Kang Arta matur nuwun Bapake Guntur ya terus memakai rezeki sinang petarangan kemranjen yang milih nomor 1 terus Babe Sukar Sugeng Dalu nyong milih sing nomor loro Kang Arta oke berarti sing milih nomor 1 ana wong loro sing milih nomor loro ana wong loro oke tambahan maning nomor 1 Kang Suhut sing nang jeruk legi terus Mbak Ayu Oza sing nang jeruk legi ya milih nomor 1 walah sing milih nomor 1 ana wong papat ternyata ya sing dukung nomor loro Sarmila Kurana wong loro ya wis sing menang dadine Irfan Mansur matur nuwun sing wis padha ndukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan langsung bagi Kang Irfan Mansur sejengkal tanah.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat.

0: Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: Ayo gelur gagian, mumpung mendoane durung diborong nang Mas Joko ya. Ya wis ge Mas Arjuna sing groya langsung pesen mendoane nang 0811.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Mas Arta.
0: Nggih, sugeng dalu Kang
1: Arjuna.
0: Alhamdulillah.
1: Doane iso kae kan?
0: Eh siap kegi.
1: Oke, 2000 wae lah.
0: Waduh, takone siake malah 2000.
1: Kanggo liyane sing ra kebagian engko.
0: Iku ya. Aduh. Ya wis.
1: Ya rumpukan ra popo lah.
0: Ya wis, karo runtukane bae engko.
1: Anu mar mendoane, ireng kudu putih.
0: Hitam bukan putih.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kamu teh rumetu kan ya.
0: Burung.
1: Ya, salam-salam ya Mas.
0: Ih.
1: Kagem Kundawati Banjaran, Pak Mustolinga, Mama No, Tante Zahra, Babi Sukar, Mbak Kartin, Mama Cantika, Mama Pitoro, Mama Rizki Petarangan Sugeng Dalu, Bungi Tancak Barengan Sehat. Oke, kagem Sulaiman Mawon dapat dengan menduani Mas Arta.
0: Oke.
1: Kagem Arta, sugeng abdi buat nanti tunggu paripurna.
0: Nggih.
1: Sehat selalu Mas Arta. Matur nuwun kedalipun Mas Arta.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinang burine Kang Arjuna nyong ketemu karo Mak Rizki sinang pertarungan kemranjan sugeng dalu Mak.
2: Sugeng dalu Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepri we?
2: Mendoane apa runtukane ku sing esi?
0: Wes sih runtukane ya sih mendoane ya sih ge serinjing runtukane ge. Oh, tiga wakab.
2: Yang kau nyetan bapak tadi bae lari jing bok merobol nang dalan.
0: Papa asal kuat tuntune yang ngono gak wakab.
2: Ya sih kuat lagi. Ora anu untuk asli.
0: Asli kabeh urung ana sing ngompong. Yakin lah.
2: Ya wis ana dari loro sing esin dongol. Tapi kan anu glepunge amo kan kena dimut kutul engko ya anu bisa lumer.
0: Ya karuan dimut bae.
2: Iya. Malah lebih gurih dimut.
0: Iya, apa dicampur karo banyu sop ya apa apa.
2: Iya bener anger dimut kan anu dirasa kuwe asine ya mending kuwe. Ya, kuwe senandung lek rembulan Mas Arta.
0: Imam ya.
2: Imam S. Arifin kayane.
0: Iya.
2: Ya salamnya ya kanggo Bunda Harti, Bunda Bunda Setira, Bunda Oni, Ibu Mustolinga, Bunda Kinan, Trisan Bausa, Mbak Mar, Mak Enok, Mas Barka, Kumbang Asmara, Trisan Mas Dimas, moga-moga urung turu. Terusan Kang Arjuna, ya moga-moga keberkane laris manis Tanjung Timpul. Babe Sukar, Mbah Kartin. Ya kanggo kabehan bae lah sing ngasih pada nyimak mendoane Mas Arta.
0: Ya.
2: Ya mbok menawane engko anggere ora payu kabeh tuli kena dikae. Lempar maring grup.
0: Ya tepal ana kabeh.
2: Ya, kanggo Mas Arta ya sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun Mas Arta. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Harti, Kang Arta kabrike kabar, alhamdulillah kabar baik. Nya kepengin mendoani ke Nurjana ge terhanyut dalam kemesraan. Salame nggo kabehan bae sing lagi stay mendoa. Nah, ke Nurjana wis mau disun sing suwe jan nyong. Le, rasa ora ilang-ilang ge ya. Paling ngesun suwe banget. Hitam bukan putih, gimana Mega Mustika Kang Arjuna menggol.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
3: Masih kayak kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai kie nomere.
4: Jadi kau sih ngomong kau siapa? Bilang aku, mana kau lukis melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan, nur kami di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye masa nyong kono atus nang kali mani.
8: Is, ya aja, Mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawi.

0: Jaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Malam Selasa Wage gelur ya. Ora kerasa ngerti-ngerti wis arep wagen manenya suge dina Selasa Wage. Ujarku wingi tembe dina Kamis wagean. Esuk wis wage maning. Alhamdulillah ge sugeng dalu bapake Guntur sing nang aku Timur Palembang. Esi setia ke Kang Arta karo sampean. Betul tutupan. Nyong nek ngrungokna sampean siaran dadi kelengan jamane nyong cilik kemien. Anak MC orkes sing suarane bles jibles kaya sampean. Jenengane ke Tukul. Sumpah nyong orang Lembok Kang Arta. Tukul Arwana apa? Tukul Arwana ya nang tipi lah ya bapake Guntur ya. Maksud tadi om MC orkes. Ya sehat-sehat gak Kang Arta ya. Sehat terus lan terus bisa ngibur para warga bercahaya se-Indonesia. Nggih matur nuwun bapake Guntur sinang aku Timur Palembang ya. Orang jeruk lagu ding ya. Ya wis serba bapak genyong kepengin ngringokna pertemuan nggih. Mikian sing jaluk lagune pertemuan ya. Pak Bos Sejamarjono sugeng dalu Kang Arta nyung request lalang buana ya. Salam bapak kabehan bae nggih matur nuwun.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep tae tapi kaya urai ku lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Isbu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Nyong melu, warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Wis waya Kang Arta Gugudan yulur mendoane ya. Matur nuwun sing wis pada gabung nang 08112605543. Insyaallah nggih sugeng ketemu maning. Sugeng dalu sugeng istirahat Kang Arta Kelilan. Radio Percaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan yaitu kebersihan sebagian dari iman. Kita sering mendengar ungkapan an-nadhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian, dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang artinya bersuci atau taharah itu sebagian dari iman. Suci atau taharah adalah keadaan tanpa najis atau tanpa hadas, baik besar maupun kecil, pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci seperti wudu, tayamum, dan mandi junub. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyertakan membuang sampah dengan sedekah. Watumidul azza minat tarikil sodakah, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah, yaitu rumah Allah. Hendaklah perintah ini ditauladani bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga adalah bersih hati. Bersih hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikan keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yaitu bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh atau berkembang. Mensucikan atau membersihkan, sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud ialah sholat berjamaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya Yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang pada kesempatan kali ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kebersihan dalam lingkungan kita masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: World Rabies Day 2026, Dinas Pertanian Cilacap berikan vaksinasi gratis untuk ratusan hewan peliharaan. Penelitian berkas dimulai, 32 pendaftar rebutkan 2 posisi perangkat Desa Gandrung Mangu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika, dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 800 hewan kesayangan di Kabupaten Cilacap ditargetkan mendapatkan vaksin rabies gratis dalam kegiatan yang digelar Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap pada Senin 28 September 2026. Vaksinasi berlangsung di halaman kantor Dinas Pertanian bertepatan dengan peringatan World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan 800 dosis vaksin telah disiapkan untuk hewan peliharaan masyarakat. Jika seluruh dosis belum tersalurkan, pelayanan vaksinasi akan dilanjutkan di Puskeswan Jeruk Legi pada hari berikutnya. Vaksinasi dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mempertahankan status Cilacap dan Jawa Tengah sebagai wilayah bebas rabies. Meski hingga kini tidak ditemukan kasus rabies di Cilacap, mobilitas dan peredaran hewan dari berbagai daerah tetap menjadi perhatian. Dinas Pertanian mencatat terdapat 15.214 ekor hewan yang dimungkinkan menjadi pembawa rabies di Cilacap. Populasi tersebut terdiri dari 4.422 anjing, 10.635 kucing, serta 157 kera atau monyet. Hewan yang mengikuti vaksinasi cukup beragam, mulai dari anjing, kucing, musang, hingga monyet. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung target Jawa Bebas Rabies pada 2029 dan Indonesia Bebas Rabies pada 2030. Dengan tema World Rabies Day pada tahun ini, Stronger Together. Selain vaksinasi, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan, termasuk pengobatan hewan ternak, serta pemeriksaan USG untuk mengetahui kebuntingan maupun gangguan pada organ dalam. Kegiatan tersebut melibatkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tanjung Intan Cilacap, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah di Cilacap, PDHI Jawa Tengah 2, serta dokter dan paramedik Dinas Pertanian Cilacap.
1: Dalam rangka vaksin rabies, kita mendapatkan alokasi 800 ampul yang semua kita habiskan untuk vaksinasi rabies. Kalau hari ini tidak habis, kita lanjutkan di Puskesmas. Begitu.
2: Layanannya apa aja, Pak?
1: Hari ini ada vaksinasi rabies, ada pengobatan hewan, ada USG. USG untuk mengetahui kebuntingan maupun mengetahui penyakit yang ada di urusan dalamnya hewan kesayangan tadi.
2: Pak, untuk Cilacap sendiri seperti apa, Pak?
1: Untuk rabies di Kabupaten Cilacap sampai dengan hari ini, alhamdulillah kita zero, sudah dinyatakan bebas dari penyakit rabies untuk Cilacap maupun Jawa Tengah. Namun demikian, karena peredaran hewan itu masif, sehingga dikhawatirkan masih terjadi pembawa penyakit rabies, dan makanya dari itu kita adakan vaksinasi untuk pencegahan penyakit penularan atau penyebaran penyakit rabies.
0: Salah seorang pemilik hewan, Yuli, datang membawa kucing peliharaannya untuk mendapatkan vaksinasi. Ia menyambut baik program tersebut dan berharap vaksinasi gratis dapat digelar secara rutin.
3: Oh, sangat berminat sekali saya dari kemarin. Satu minggu yang lalu saya dikabari sama teman-teman, apa iya benar gitu ya. Saya tunggu-tunggu memang kesini, ya memang iya benar gitu. Alhamdulillah sekali, sangat membantu. Tadi pagi satu, yang tambahin juga gitu.
2: Tiga. Hasilnya gimana, Bu, tadi, Bu?
3: Yang satu dapat vaksin rabies sama vitamin. Kalau yang ini tadi pengobatan
1: dulu. Lagi tidak karena sehat tadi.
3: Yang satu juga.
2: Harapannya program ini gimana, Bu, ke depan, Bu?
3: Ya, harapan saya satu tahun dua kali. biar sesuai sama itu ya, aturannya kan 6 bulan sekali vaksin gitu. Satu tahun dua kali, kita gratis terus gitu loh.
4: Lintas Bercahaya.
0: Kereta api Sancaka Utara relasi Surabaya-Paras Turi Cilacap mengalami temperan dengan seorang tak dikenal atau OTK di KM18/18 petak Jalan Gumilir Cilacap pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Korban dalam peristiwa tersebut kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Ashad Habibudin, menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. KAI juga kembali mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berlalu lalang di jalur kereta api karena tindakan tersebut sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal. KAI menegaskan, larangan berada di jalur kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Dalam aturan tersebut, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, melintasi jalur kereta api, maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Ashad mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keselamatan diri dan perjalanan kereta api dengan mematuhi aturan serta tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api.
4: Telah terjadi temperan yang melibatkan KA235F atau Sanjaka Utara relasi Surabaya Pasar Turi Cilacap dengan satu orang tak dikenal di KM18+8 petak jalan antara Gumilir Cilacap pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 WIB. KAI Daop 5 Purwokerto menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Saat melintas di lokasi, KA Sanjaka Utara mengalami temperan dengan satu orang yang berada di jalur kereta api. Korban kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Tidak ada keterlambatan perjalanan kereta api atas kejadian tersebut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berada di jalur kereta api karena di samping melanggar undang-undang, hal ini juga sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal.
5: Lintas Bercahaya.
0: Produk telur ayam Golden Nusa Egg hasil budidaya ayam petelur lapas terbuka kelas 2B Nusa Kambangan terus memperluas pemanfaatannya. Selain dipasarkan kepada masyarakat, Golden Nusa Egg secara rutin didistribusikan ke sejumlah hotel di Kabupaten Cilacap dan turut mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG Sabtu 26 September 2026. Distribusi Golden Nusa Egg menjadi bagian dari pengembangan program ketahanan pangan sekaligus pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui kegiatan peternakan ayam petelur, warga binaan terlibat dalam proses pemeliharaan hingga pengelolaan hasil produksi yang kemudian memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Pokja Ayam Lapas Terbuka Nusa Kambangan Rizky Febriantono mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga kualitas dan kontinuitas produksi Golden Nusa Egg. Sementara itu Putri, admin Hotel Atrium, mengungkapkan bahwa Golden Nusa Egg menjadi salah satu pilihan pasokan telur untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel. Keberadaan Golden Nusa Egg menjadi salah satu wujud nyata pengembangan ketahanan pangan di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Produk tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hasil pembinaan warga binaan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dari pembinaan menghasilkan produk, dari produk memberikan manfaat, Golden Nusa Egg telur hasil pembinaan Lapas Terbuka Nusa Kambangan.
5: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: panganan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Lintas Bercahaya.
6: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap bersama DPRD resmi menyepakati rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan turun menjadi 3,35 triliun rupiah, namun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur publik justru diperkuat. Kesepakatan perubahan APBD ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD Cilacap yang dipimpin oleh Ketua DPRD Taufik Nur Hidayat serta dihadiri PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pada Jumat lalu. Penyesuaian anggaran dilakukan akibat adanya penurunan pendapatan transfer dari pusat sebesar 136,48 miliar rupiah. Salah satunya dipicu oleh aturan baru pengelolaan dana desa dari Kementerian Keuangan. Meski target total pendapatan daerah terkoreksi turun sekitar 109 miliar rupiah, pendapatan asli daerah atau PAD Cilacap justru mencatatkan kenaikan sebesar 27,27 miliar rupiah. Untuk menyiasati penurunan tersebut, Pemkab Cilacap melakukan langkah efisiensi ketat pada belanja pegawai, kegiatan seremonial, serta penghematan sisa tender. Anggaran hasil efisiensi ini kemudian dialokasikan kembali untuk program prioritas masyarakat dengan porsi terbesar diadakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penerangan jalan umum senilai 70,18 miliar rupiah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan pengerjaan proyek fisik tersebut di lapangan dengan pengawasan ketat.
7: Pendapatan daerah direncanakan sebesar 3,35 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 109,21 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD definitif tahun 2026 sebesar 3,46 triliun rupiah terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, khususnya terkait dengan belanja infrastruktur, akan segera kami realisasikan dengan tetap memperkuat pengawasan. Seluruh kepala perangkat daerah akan diarahkan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi guna memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, target kinerja, serta pelaksanaan pembangunan selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan pengaturan standar satuan harga dan kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur pedesaan, akan kami lakukan kajian terlebih dahulu untuk memastikan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6: Dengan disetujuinya perubahan APBD 2026 ini, Pemkab Cilacap berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Cilacap.
5: Lintas Bercahaya.
6: Berita membanggakan datang dari dunia pendidikan Cilacap. Dua siswi SMA Negeri 2 Cilacap berhasil mengukir prestasi manis di tingkat nasional dengan meraih juara 3 lomba esai sekaligus predikat best paper dalam ajang Gemilang Desa 2026 yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Prestasi bergengsi ini diraih oleh Laila Mutiasari dan Farah Saraswati Nugroho pada babak final yang berlangsung secara offline di kampus UGM pada Sabtu 26 September 2026. Dalam kompetisi bertema akselerasi ekonomi desa melalui inovasi digital, Laila dan Farah membawakan karya ilmiah mengenai penguatan UMKM lokal melalui inovasi detoksifikasi logam berat pada sate kerang totok menggunakan simplisia daun beligo. Inovasi solutif berbasis kearifan lokal Cilacap tersebut sukses memukau dewan juri dan menyingkirkan berbagai peserta pelajar serta mahasiswa dari seluruh pelosok Nusantara. Rasa bangga dan syukur turut disampaikan oleh PLT Kepala SMA Negeri 2 Cilacap, Joko Budi Santosa. Kemenangan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi generasi muda di Kabupaten Cilacap untuk terus berinovasi dan membawa nama daerah ke kancah yang lebih luas.
5: Lintas Bercahaya.
6: Sebanyak 32 pelamar bersaing ketat memperebutkan posisi perangkat Desa Gandrung Mangu. Tahap awal, seleksi berupa penelitian berkas resmi dimulai, bertempat di pendopo Desa Gandrung Mangu. Dari total 32 pendaftar, sebanyak 24 orang melamar untuk posisi kepala seksi pelayanan, sementara 8 orang lainnya mengincar posisi kepala dusun Ciawitali. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Gandrung Mangu, Fatan Adi Chandra, bersama kepala desa, panitia pengisian, dan serta para pelamar. Dalam arahannya, Camat Fatan menegaskan bahwa menjadi perangkat desa bukan sekedar mencari pekerjaan atau penghasilan tinggi, melainkan untuk pengabdian yang membutuhkan integritas tinggi. Untuk memastikan seleksi berjalan profesional dan objektif, seluruh tahapan dilaksanakan secara transparan serta sesuai regulasi. Panitia dan tim pengawas juga berkomitmen untuk langsung mengklarifikasi dan menyelesaikan setiap persoalan yang ditemukan di tiap tahapan agar hasil akhir dapat diterima oleh seluruh pihak.
5: Lintas Bercahaya.
6: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Duh, gipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten

0: Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya biasa lah. Kamu nih Pak RT kan wira anak ya.
1: Lama. Kanca STM. Kenalan.
3: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
2: Ya enak, ya mau buka
1: cincin. Kalau petanyong ya.
2: Nih rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
3: Nggak sedaya kayak larang, kisih buka tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion di ane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi temen bro.
2: Nah, sedulur, ayo jangan ke kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
1: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, lena nombok ilu melayu ada. Wih, kok terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akekoh dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: kewangan aku ki.
1: Iki ki, jo.
0: Numpuk nol ini. Boleh.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Mak, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es, mbok.
4: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
6: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge, Mak. Feeling.
4: Falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
6: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, larane.
3: Tahan, Mak.
2: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
3: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Iya bener.
8: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
9: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
10: Mari jaga persatuan Indonesia.
11: Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.